Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Ja 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi Sabtu untuk kita.
0: Ya. Yeah. Hmm. Okey. Kami dah sebenarnya menghantar komen aktiviti kita ujung minggu tu. Jadi kita nak bacakan beberapa komen dulu, Andy.
1: Betul.
0: Sebelum kita ke temu bual ataupun wawancara
1: khas.
0: Khas lepas tu.
1: Baik. Betul. Okey, kita ada Jamil, Haji Jamilah JJ. Selamat pagi buat semua pendengar setia Sarawak FM. Aktiviti kakak hari itu ada program di Adima KPPRS. Semoga dipermudahkan segala urusan, katanya. Terima kasih DJ berdua.
0: Alright, kita juga ada Syed Muhammad Azlan Shah. Apa khabar kita dua, Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sihat. Minggu tu mungkin saya nak kesini sini. Kami dua laki bini baru baik demam juga.
1: Oh, terima kasih.
0: Tapi nanggap rupa esok. Mungkin dah cergas sikit rasa. Mungkin nak nampak bini breast work.
1: Wow.
0: Ni nak cari laki ingat kita breast work.
1: Kan. Baik, Kak JJ pun ada cerita je di situ. Aktiviti pagi insyaAllah kejap lagi nak ngembak bonda kesempadan Malaysia dan atau Indonesia. Tu mesti serikin lah ceritanya tu. Tedah kok lamanya nisi njelajah sia. Baik juga cousin dari Sabah ngembak kami dua, katanya. Oh, best. Sama bershopping ya, Kak JJ.
0: Alright, kita juga ada Hawa Ram. Nyemadah sebab berhujung minggu tu semua kawan-kawan. Kami tu hari tu saya dah plan apa-apa. Hujung minggu relax je di rumah. Menikmati masakan anak-anak je. Jadi memang besar ibunya gitu.
1: Memang besar. Okey, kita ada Mak Zai juga pakai komen bagi tu. Dah minum kita dua, Teh? Belum. Ada nak belanja, Kak. Kami sedang ke sini hari tu nak memasak, nunggu anak-anak balik kampung. Menu dah di set. Masak lemak daun ubi Bandung, ulam kacang kacang bendir, masak kicap ikan tongkol, nasi mis, perasam udang, cecah cabai ngesit. Cobalah ada nyanyi.
0: Aduh, tok saya suka daripada Pak Wan. Hari tu saya dah kesini sini nunggu sidak turun ngail udang.
1: Wow.
0: Lepas tu kami pergi melihat mencari ikan di sia.
1: Ya, antara komen yang kita kongsikan untuk pagi tu, insyaAllah sekitar 8.30 minit pagi kelak kita akan ada tetamu yang akan bercakap mengenai sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70. Apa ceritanya? Sama-sama kita tunggu kelak untuk 8.30 pagi kelak. Ini dia Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Alright, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Masih lagi bertemankan Lin dan juga Indi. Waktu tu menerusi selamat pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Baik, seperti yang dijanjikan awal tadi, kami dua Indi dah pun madah. Kita ada tetamu. Tetamu kita tu pun bukan calang-calang orang. Kita bersama pagi tu dengan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Datuk Dr. Hazami Jahari. Assalamualaikum, apa khabar Datuk?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh sampai pantun dulu?
0: Pantun lah. Jangan kita jualan kami, saya bernanya maaf.
1: Sial, kita dah berlaki. Malah aku nak jual.
0: Enggak kok.
1: Alangkah sakit kerja kayu. Kerja kayu hutan semangga. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan sembilan. Kami baik-baik aja dari Melaya.
0: Kami rasa salah timing. Suatunya malam tu memukul.
2: Malam tu.
0: Dengan Bang Pian. Nah, apapun Datuk, sebelumnya kita nak ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada kita atas penggunaan darjah kebesaran Panglima Jasa Negara yang membawa gelaran Datuk. Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Itu adalah satu penghormatan dan penghargaan kepada DBP secara keseluruhan. Dan bagi kami orang Sarawak, satu penghormatan kepada kita anak Sarawak.
0: Betul, saya setuju. Dan khususnya juga gedung
1: kepada tempat kampung kelahiran kami, tempat kami berkemak berkepung masa kecil, mai kampung gedung kami hadiah untuk kampung gedung.
0: Betul lah. Masya Allah, tahniah sekali lagi. Baik, ya belum muka dimah ya, bawa ceritanya depan ni tak? Okey, kita bagi tu Datuk. Kita nak bercakap berkenaan dengan sambutan ulang tahun DBP ke-70. Jadi tema Masya Allah cukup menarik. Saya pun nak tahu juga apa yang dimaksudkan dengan tema Restu Jiwa Pahlawan yang menjadi teras sambutan ulang tahun DBP ke-70. Mungkin kita boleh terangkan lagi Datuk dengan penonton kita, dengan pendengar kita, apa yang dimaksudkan dengan tema tahun tu. Silakan.
1: Okey, alhamdulillah 2026 merupakan tarikh keramat untuk kami di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Tahun ke-70 DBP ditubuhkan. Kami DBP ditubuhkan pada tahun 1956 dan tarikh tepatnya lah 22 Jun di Johor Bahru. Pada ketika itu namanya Balai Pustaka lah. Jadi telah berubah jadi Dewan Bahasa dan Pustaka dan naik taraf jadi Badan Berkanun pada tahun 1959 dan telah pun berpindah pejabat kami, ofis kami dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur lah. Pada tahun 1959. Okey, sambutan ke-70 tu kita membawa tema Restu Jiwa Pahlawan. Kalau boleh kami jelaskan, kami huraikan kenapa dan apa maksud di balik tema tu. Tema tu diambil daripada salah satu lirik lagu DBP yang telah pun liriknya telah pun ditulis oleh sastrawan negara kita Usman Awang lah. Jadi Restu Jiwa Pahlawan bermaksud restu tu ia adalah satu semangat ataupun daripada pengiktirafan daripada pejuang-pejuang bahasa zaman lama mari yang mahu kemerdekaan negara kita masaya, khususnya Tanah Melayu, perlu disertai dengan pelaksanaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama negara lah. Jadi restu dalam konteks sambutan kita kali itu ialah merujuk kepada karyawan DBP sendiri, bahawa kami sebagai petugas agensi yang melaksanakan bahasa kebangsaan itu perlu ada kekuatan dalaman dan perlu dibugarkan semangat. Jadi kami tumpukan sambutan kepada pembugaran perasaan semangat dan kekuatan kepada petugas-petugas karyawan DBP untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan. Itu restu itu puan. Jiwa pula ialah kita tumpukan kepada generasi muda, khususnya pelajar kita di sekolah rendah, sekolah menengah IPT, yang akan menjadi penyambung warisan kepada pelaksanaan bahasa kebangsaan. Jadi kegiatan kami banyak bertumpu ke situ lah, golongan yang kedua tu. Tidak itulah yang akan diberi rasa kecintaannya kepada bahasa bila dia dah keluar esoknya tetap mendaulatkan bahasa kebangsaan. Dan akhirnya pahlawan, ini ya, yang kau layak ni. Pahlawan ya, orang-orang yang menyambut ataupun membantu DBP melaksanakan agenda pemerkasaan bahasa kebangsaan. Tidak tu daripada agensi kerajaan, termasuk RTM lah, termasuk dah Indi, dah Lin, walaupun Lin tu berisi sikit rupanya lah. Tapi tidak tu dah DJ semua kan, itu kita anggap sebagai pahlawan. Termasuk juga tidak di sekolah, di swasta, di NGO yang membantu DBP melaksanakan kegiatan-kegiatan kebangsaan. Jadi tidak tu dianggap sebagai pahlawan. Jadi restu Jiwa Pahlawan gabungan daripada tiga pihak untuk memastikan bahasa kebangsaan kita bahasa yang tetap berada di persadanya. Ya, aku untuk kali itulah.
0: Buat muka dimah ya.
1: Muka dimah,
0: panjang cerita, buat tema. Okey Dato, kita nak tahu juga kenapa Sarawak dipilih sebagai lokasi untuk sambutan tahun tu.
1: Okey, kami perlu berdengar Yuak Madah lah. Sebila kami jadi dipilih jadi Ketua Pengarah pada tahun 2023, tapi kami masih asyik sempat nak mengadakan sambutan kerana kami kebetulan alhamdulillah dapat rezeki pergi haji 2023. Lepas saya juga sambutan. Jadi kita mulakan pada tahun 2024, kita asyik lagi mengaingkan hari jadi kita di rumah kita pun. Sebab Menteri Pendidikan Yang Muhammad Farina Sidik Madah, RBP perlu bergerak dan disemarak dalam masyarakat baru orang tahu siapa RBP itu. Macam kita RTM senang sebab kita hari-hari keluar suara kita, orang tahu. Di Teluk Pisok semua tahu. RBP perlu mengeluarkan dirinya daripada kepompong. Jadi sambutan kali bermula 2024, kita mula di luar daripada ofis kami pun. Kita bawa ke Pulau Pinang 2024. 2025 kita membawa ke Kota Kinabalu. Dan jadi gilirannya alhamdulillah kami pilih tarikh kamat 70. Angka 7 tu bagus. Dalam main bol nombor 7 tu wah hebat tu. Timnya tim hebat. Sebab aku mau main bol dia, jersey aku mesti mau 7. Walaupun aku reserve.
0: Aulah Cristiano Ronaldo.
1: Jadi 70 tahun tu kita pilih kena giliran ialah di Kuching Sarawak dan mengambil semangat semangat negeri Sarawak tu negeri yang pelbagai kaum, negeri yang banyak mendaulatkan bahasa kebangsaan dan negeri yang mana bahasa Melayu tu jadi bahasa utama bagi pelbagai kaum bila nak berhubung. Orang Kayan, Kenyah, Kelabit, Iban dia, bila bertemu nyesiakan dapat makin mesennya pun maka bahasa Melayu lah jadi bahasa pertemuan dan perhubungan dan juga perpaduan. Dan kita menganggap kelebihan Sarawak ialah negeri yang sedang meningkat maju bukan sekadar di Malaysia bahkan ke serata dunia. Jadi kita pilih sambutan kali itu lebih keramat, lebih hebat di negeri Sarawak bumi kenyalang, Sarawak maju makmur.
0: Yalah macam Datuk dah madah tadi, Sarawak hebat. Untuk kita kasih tahu apa aktiviti pengisian, hebat saya rasa. Bila bercakap tentang aktiviti dan sebagainya Datuk, mungkin kita boleh kongsikan antara yang menarik lah nanti pengunjung pada majlis kemuncak sambutannya kelak pada 22 bulan tu kelak.
1: Okey, sebenarnya untuk kita di Sarawak ada istimewanya. Kita mulakan sambutan tu dengan singgah di Dago dulu. Di Dago kami mula pelbagai aktiviti berdasarkan kita punya tema tadi lah. Restu je apa lah. Kita pergi ke sekolah, kita pergi ke sekolah menengah, sekolah menengah untuk mengadakan kegiatan. Kemudian untuk pahlawan, kita ada kegiatan malam bahasa Jawabangsa dengan Wang Daru. Nah, Wang Daru untuk sporting kata kita. Macam-macam dipolahnya setidaknya dalam persembahan. Dan kita ada memasang pantun. Pantun Melayu dipasang di Pekan Daru. Itu ada yang istimewa lah. Dan selepasnya kami orang pergi singgah di gedung. Gedungnya kampung kelahiran kami lah. Pun kita mula kegiatan dengan sekolah di sekitar sekitar Semunjan dan gedung. Dan kita akhirnya ada juga perlawanan boleh sepak persahabatan. Yang aku mula tiap aku makin nombor 7 dek. dengan komuniti, dengan kutub masyarakat dan diakhiri dengan malam bahasa Jawabangsa yang melibatkan persembahan tu pelbagai kaum lah. Dan untuk sambutan istimewa kita di Kuching, kemuncak sambutan ulang tahun RBP ke-70 peringkat kebangsaan di salah satu hotel ternama terkemuka di bandaraya Kuching, dihadiri oleh tamu kehormat kita Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Tuan Puan. Itu istimewanya. Masa majlisnya kita ada apa yang kita kata wacana bahasa Jawabangsa dan kita ada satu pementasan fragmen khas tentang Zaba sebagai salah seorang tokoh yang merupakan tokoh yang memodenkan bahasa Melayu. Dan malamnya juga ada malam bahasa Jawabangsa. Pelbagai persembahan kami tawarkan dalam layanan.
0: Kiranya macam tu lah. Yang di Daru ya tadi bermula bila?
1: Di Daru kita acara 16 hari bulan. 15 hari bulan. Daripada pagi sampai ke malam. Kemudian di gedung kita mula pada 17 dan 18. Dan bila kita sampai di Kuching, kita mula juga kegiatannya sama di SMK Tun Openg. Kita ada wacana sastra negeri Sarawak. Kita di sekolah show matang ada kegiatan dan juga SK Matang Jaya pun kita ada kegiatan. InsyaAllah untuk 23 walaupun tarikh pelajaran utama dah lepas, kita ada dua kegiatan serentak. Satu syarahan Christmas di Balai Budaya DBP. Kemudian satu lagi pelancaran buku Ketua Pengarah DBP di Pejabat Persekutuan Negeri Sarawak.
0: Masya Allah cukup
1: menarik. Bertimpak-timpak kegiatan kami.
0: Nang bertimpak-timpak.
1: Kepak nyawa kulit.
0: Nasib kita si R7. Baik, banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan berkenaan dengan sambutan ulang tahun DBP ke-70. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Datuk Dr. Hazami Jahari. Tapi sebelum kita nak layan dolok sebuah lagu lah Datuk.
1: Ya, lagu ni mungkin minat ku.
0: Lagu apa minat kita?
1: Lagu Elicate.
0: Apa tajuknya?
1: Aku menulis bukan kerana nama, bukan kerana Lin.
0: Kan tu aku cari lagu yang ada ke Udik ni sih.
1: Ngambil aku minta lu si ada lagu tak yalah kuai
0: kan. Alright, kita dengar lagu tu dulu. Lepas tu saya cari ah lagu permintaan daripada Dato' Azami. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak #gang bagi kita.

0: Okey, masih lagi bertemankan Lin dan juga tetamu kita pagi tu, Datuk Dr. Hazami Jahari, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita masih bercakap berkenaan dengan sambutan ulang tahun DBP ke-70. Rancak kita berloya tadi, mukadimah ajak dah sekian aktiviti dari Daro, pergi gedung, pergi ke Kuching. Okey, dan bila kita bercakap berkenaan dengan sambutan ulang tahun ke-70 tu, kalau kita nanggar di page rasmi Sok FM, ada kami yang ucap tahniah dengan kita situ tu. Daripada Mazlan Zailani, macam kenal orang belakang Nun. Belakang Nun ni asyik tahu saya lah. Tahniah Datuk, tahniah orang gedung, katanya ada. Ramilah yang menghantarkan komen. Baik, kita berbalik kepada topik kita berkenaan dengan sambutan ulang tahun DBP ke-70. Syarahan Christmas tu. Terus menjadi platform penting dalam dunia bahasa dan sastra. Mengapa program ini masih relevan hingga hari ini?
1: Okey, salah satu pengisian bersifat keilmuan ialah syarahan Christmas. Jadi Christmas tu kita nak tahu adalah sastrawan negara kita yang pertama lah. Kenapa yang dipilih? Sebab karya-karya yang dihasilkannya, terutama novel dan cerpennya, memang sangat bermutu. Kedua, memperjuangkan semangat kebangsaan yang tebal, pra kemerdekaan lah, dan sebabnya dipilih. Jadi mengambil semangat seorang penulis yang hebat ya, kita namakan program tu itu wacana keilmuan. Jadi kita namakan syarahan Christmas. Dan lebih menariknya pada kali itu, yang akan menyampaikan sebagai syarahannya pada kali itu ialah Datuk Seri Prof. Emeritus Dr. Zaini Ujang. Itu seorang ilmuwan, seorang pentadbir, seorang bekas KSU, dan sekarang tu jadi pengerusi MQA lah. Tapi tajuk yang dibuatnya cukup menarik. Tajuk yang dipilihnya kali itu insyaAllah harap dapat dihadiri oleh peminat-peminat ilmu, peminat-peminat sastra bahasa ialah tentang sastra alam dalam alam sastra. Kau ulang balik dia, kau nampak macam tentang tak apa-apa dengar.
0: Ialah tak dengar tapi cuba memahami maksud yang tersirat.
1: Sastra alam dalam alam sastra. Ya, tajuknya. Sebab Datuk Seri Zaini itu orang engineer. Orang sains. Bercakap tentang sastra. Bermaksud bahawa kini itu, jangan orang mikir siapa yang pandai sastra, orang suka berpantun macam D&D itu. Orang yang ajak sebenarnya. Sebenarnya seni bergendang, seni sastra itu sebenarnya semua orang boleh masuk. Termasuk orang sains. Jadi bila orang sains bercakap tentang sastra, tentang seni, nyempun tinjauan, nyempun pemikiran jauh lebih mendalam dan lebih menarik. Berbanding dengan macam orang D&D itu lah, hanya tahu bidangnya ajak nak bergendang, berbukun aja lah. Jadi orang dari bidang lain mengkaji bidang kita sains, bidang sastra, ia akan beri satu tafsiran yang sangat hebat. Itu istimewanya kali itu. Bercakap, dan kebetulan bidang Datuk Seri Zaini Ujang tentang alam sekitar. Jadi ia akan banyak bercakap tentang apa yang ditulis dalam sastra ya, adalah tentang alam. Ya, istimewa tentulah
0: syarahan
1: Christmas tu. Kau pun nanggap aku tak macam faham lah, alhamdulillah lah.
0: Yalah, muka malah muka rinsang pula. Nyaman dah faham kau tak Lin, katanya. Faham. Baiklah Tok, apa nama tadi kita nak, yalah, mungkin pesan Datuk sendiri kepada masyarakat, khususnya generasi muda lah. Sebab target macam yang Datuk Wik tahu tadi, target adalah generasi muda sebenarnya ulang tahun tu tadi.
1: Baik, sebagai Tok Seri sikit lah, sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, masih ada banyak harapan kami supaya masyarakat kita, terutamanya generasi muda, terus mencintai bahasa kebangsaan. Jadi kami nak negas lagi kali itu bahawa menguasai banyak bahasa ya satu keperluan. Bahasa Inggeris kah, bahasa Cina, ke bahasa Jawa, ke bahasa Arab, ke bahasa kain kahnya, satu keperluan dalam dunia kini itu untuk kita dapat berhubung dengan orang di tingkat lokal ataupun antarabangsa, dan juga untuk tujuan kita berniaga. Tetapi menguasai dan menggunakan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu, satu kewajipan. Sebab ialah bahasa kita dan termaktub dalam Perlembagaan Perkara 152 Perlembagaan Persatuan. Kewajipan kita untuk menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul dalam urusan rasmi. Jadi harapan saya ialah kepada masyarakat dikaitkan dengan sambutan ulang tahun DBP yang ke-70 ialah kami di DBP si minta kita ngeluar duit. Si minta kita ngeluar air mata, darah dan segala macam. Yang kami minta, berbanggalah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Ya, ajak meminta. Kait hati kulit.
0: Tak mana serius tadi. Okey.
1: Sebab jaya hati bukan apa. Kalau si kita yang mendaulatkan bahasa kebangsaan, orang lain siapkan.
0: Betul.
1: Jadi kalau buat peluang aku berpantun lagi ujung nak lain.
0: Tak boleh. Nang slot tu pakai kita aja Datuk. Nang pakai kita 30 minit tu. Okeylah, mungkin kata-kata terakhir daripada kita tu sempena dengan sambutan ulang tahun ke-70 tu, apa yang kita nak pesankan?
1: Okey, kemerdekaan kita, kemajuan kita, saya akan bermakna, saya akan lengkap kalau setakat kemajuan material kita, bang, kebendaan, tapi mesti dikuas, kemerdekaan dari segi jati diri kita. Jadi salah satu jati diri kita lah. Kita ada bahasa kebangsaan, kita bahasa Melayu, sama-sama kita memartabatkan. Ku nak bantu ini silap
0: bantu. Oh, bantu.
1: Okey.
0: Oh, nunggu jap tu.
1: Pantun kami itu sebagai penutup. Ribu-ribu biji nangka ku, cincin permata jatuh ke ruang. Kalau rindu sebutlah nama aku, air mata jangan dibuang, Lin.
0: Ini gaya kita tu Andy. Cincin permata ku. Air mata jok laki. Baiklah. Jadi hadiah untuk kita berpantun hari tu, terimalah suara kekasih dari Helikets. Apapun tu, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesudian bersama dengan kami orang di Sarawak FM hari tu, bercakap berkenaan sambutan ulang tahun DBP ke-70. Kita bersama dengan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Datuk Dr. Hazami Jahari. Terima kasih banyak-banyak tu.
1: Sama-sama, dan terima kasih seluas-luas kepada RTM yang terus membantu DBP dalam usaha pemerkasaan bahasa kebangsaan, bahasa jiwa bangsa.
0: Ya, bahasa jiwa bangsa. Apa pun saya diucapkan, selamat menyambut ulang tahun DBP ke-70. Tahniah. Baik, sampai situ dulu. InsyaAllah satu jam yang terakhir, Lin dan Andy akan bersama dengan kita orang menerusi cerita itu, apa cerita di sesen-sesen kawasan. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita. Terima kasih, Tok.
1: Sama-sama.
0: Terimalah suara kekasih, ya.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gahra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak,
2: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
5: Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mai orang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Sematan.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti ngomek kopi yong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami Andy.
0: Dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Get Pagi Kita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Get Pagi Kita.
1: Baik, kembali lagi bersama Indin dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Si berasa dah di jam tak akhir dah terluar.
0: Yalah, kan? Masa berlalu kok.
1: Si kena gosip tu dah oleh anak Datuk KP tu.
0: Yalah, mungkin yang masih dengar kita dua di radio waktu tu. Sini kita tu. Mi udang gumpeng. Udang gedung. Okeylah, kita nak bacakan beberapa komen daripada pendengar kita. Kami yang menghantar di pagi tu. Okey, kita ada Syamsul Rafi. Pagi tu kami ada program Ngabang Gawai di Bintango Selidap. Wow. Ya jelah aktiviti ujung minggu. Ada best. 14 venue untuk Ngabang Gawai.
1: Jangan pulai mabuk udah.
0: Ya. Baik.
1: Okey, kita ada rakan kita seterusnya daripada Liza, Rina Idris. Salam untuk semua sahabat Sarawak FM. Kami hari itu nak jenguk Jambatan Batang Lupa. Baru ada kelepangan hari itu katanya. Ya Rabbi, rindu hati. Ya, boleh terus ke Meludam dengan dia ya, Kak? Pusat.
0: Ah, kan. Kita nak jenguk ke si ya.
1: Oh, nah. Berapa tambah setengah jam ke 40 minit ya. Terus sampai ke pusat. Ya. Lalu awak di pasar pusat.
0: Kan, semuanya berpusing-pusing ke Saudi. Alright, kita juga ada Elisman Detra. Komen kami aktiviti istimewa terindah setiap ujung minggu. Si lain si bukan dengar Radio Sarawak FM seawal subuh sampai lah ke gatal-gatal. Paling best katanya suara DJ sentiasa menghiasi ruang kedai kecil kami tu.
1: Syukur.
0: 24 jam on air. Ya, ajak kerja kami DJ Lin JND katanya.
1: Syukur. Okeylah. Nama Kuan Mael. Pagi DJ katanya as usual. Nesah lah pagi tu. Pasti plan nak bermasak. Dalam utak tok mikir nak molah manok masak mirah ko. Dan sambal buah asam pelam. Muda pakai lunch kelak katanya. Apa cara?
0: So we have next Hamidah Mordia. Yeah.
1: Okay.
0: Nak yatik dengan Mbak Swiking ni nak. Okeylah. Okey, Mbak katanya tik nak nyemeda. Alhamdulillah hari tu saya lagi sini. Air Rabu ya tik anak cuti lalu pergi belikan sayur. Hari tu anak kerja jaga cucu je lah hari tu nyemeda.
1: Okeylah. Ya, antara komen-komen yang sempat kita kongsikan untuk pagi tu, insyaAllah sekitar 9.30 minit pagi kelak kita akan bersama dengan rakan-rakan dari stesen kawasan untuk nak tahu apa cerita adanya untuk hujung minggu macam tu, ataupun cerita untuk next tu lah. Sepanjang minggu tu mungkin ada cerita adanya boleh kita kongsikan bersama. Okey, ini dia selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, seperti biasa setiap Sabtu kita ada cerita itu bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada daripada Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Paramate, Sri Aman dan seterusnya di Kuching untuk cerita kita di hari Sabtu itu. Sebelumnya kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Anak nenek mana awam tu?
4: Siapa menaung?
1: Ah, Bintulu menaung. Ah, sida hal. Kita nunggu Bintulu ngatur dulu. Kita ambil uang nanya ngatur dulu lah. Jadi kita pun kita nak menyapa rakan-rakan kita. Kita nak tahu lah cerita daripada Utara Sarawak dulu. Seperti biasa.
3: Betul.
1: Limbang kita akan bersama dengan
3: Eva.
1: Eva.
5: Yeah. Baik. Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah. Andy dan Lin sehat.
6: Alhamdulillah. Sehat.
1: Semakin kembang kami dua.
5: Alhamdulillah.
3: Baik, apa cerita di Limbang Eva, silakan. Eva,
1: silakan.
5: Okey, baik, Mas Elin dan juga Andy dari Limbang untuk pagi tu Eva nak kongsikan berkenaan dengan pesta tok sedang berlangsung sebenarnya bermula semalam 19 hingga 21 Jun 2026 di tapak pesta Medamed Limbang. Jadi antara aktiviti menarik yang disediakan untuk pengunjung ada pertandingan bot laju, pertandingan futsal, pertandingan tarik tali, ada juga pekit bertabuh, pekit kumang Limbang 2026. Selainnya ada pertandingan karaoke lagu Iban, pertandingan nyumpit, pekit kraftangan tradisional, pertandingan kuih tradisional, juga untuk malam kebudayaan pelbagai kaum yang diadakan selama 2 malam lah. Dan untuk tarikan istimewanya ada persembahan artis jemputan, selainnya juga ada persembahan kebudayaan tradisional, pameran agensi kerajaan dan juga NGO, gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan pun ada juga disediakan upacara adat miring. Dan istimewanya Andy dan Joaquin, program ataupun pesta Medamed 2026 tu masuk adalah percuma. Jadi untuk kita orang yang berada di sekitar daerah Limbang boleh datang bersama-sama untuk meriahkan pesta Medamed 2026 sambil menghayati keunikan budaya, tradisi dan warisan masyarakat pelbagai kaum di bahagian Limbang. Jadi pesta Medamed 2026 tu ia adalah anjuran Sadia Pampang Limbang dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Pejabat Residen Bahagian Limbang dan Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Cawangan Limbang. Selainnya juga untuk info yang kedua yang pernah kongsikan, untuk info kita bersamalah yang mana akan berlangsung di daerah Limbang ada kursus kemahiran jangka pendek ataupun KKJP. Untuk kursus yang pertama adalah kursus masakan pelbagai etnik. Ia adalah untuk kemahiran memasak dan juga untuk kata orang membuka peluang untuk menjana pendapatan. Ia adalah terbuka kepada belia dan suri rumah yang berusia 18 hingga 50 tahun. Jadi program itu yang akan berlangsung dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Dewan PKM Kemas Limbang. Peserta terhad 15 orang je dan sedia disediakan untuk kehadiran penuh dan penyertaan adalah percuma. Dan untuk kursus yang kedua, untuk kursus kemahiran jangka pendek di Limbang tu adalah kursus komputer fotofon. Tarikhnya sama je, dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Pusat Digital Kemas Limbang. Jadi itu adalah untuk kita orang yang berusia 18 sehingga 45 tahun. Dan sekali lagi kita nak kongsikan juga penyertaan itu adalah percuma. Jadi ya, antara info dari Limbang, Lin ya, dan juga Andy untuk kita kongsikan pagi itu.
1: Baik, terima kasih Eva. Pesta Medamed itu memang pesta orang kata cukup meriah setiap tahun kan.
5: Benar.
1: Ingin juga nak cari macam ni rasa pergi pesta Medamed.
5: Datang Limbang je.
1: Baiklah. InsyaAllah satu hari kelak. Okey, terima kasih Aifa daripada okay, Limbang berkongsi cerita. Baik, seterusnya kita ke Miri. Tidak lain tidak bukan bersama dengan DJ Mo. Suka.
5: Suka dengan hati ya. Aduh. Okay, apa kabar tak sihat?
1: Alhamdulillah. Gini cuaca di Miri Mol.
5: Agak cak, marik je si.
1: Nah,
5: marik nang sehari-hari hujan, nah. Malam je si. Lepas ya, hari tu alhamdulillah okey dan kacak boleh berjemur lah.
1: Green baju di Miri nak. Okey, Lemul, silakan dengan cerita kita untuk hari tu.
5: Okey, terima kasih untuk kita dua di Sarawak FM ya. Okey, selamat pagi untuk semua pendengar di cerita hari tu yang sedang bersama dengan kami. Okey, Mul dari Miri nak kongsilah di mana info di Miri antaranya adalah mengenai Taste of Borneo Culture Carnival kembali lagi untuk tahun 2026 di mana program tu bakal berlangsung pada 1 Julai hingga 12 Julai di Boulevard Open Car Park dan juga berbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Ingat date kita orang 1 Julai kelak akan start dan juga untuk perasmiannya adalah pada 4 Julai oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Jadi itu antara yang terbarulah dan tarikh itu tetap. Dan juga untuk selainnya di Miri Festival Art, Culture and Lifestyle ataupun dah pun berlangsung ataupun sedang berlangsung ketika itu, iaitu bermula pada 19 Jun hingga 21 Jun 2026 bermula jam 3 petang hingga 10 malam. Lokasinya adalah di Miri Handicraft Center. Dan juga berbagai aktiviti menarik yang menanti di sini antaranya adalah jualan kraft tangan, jualan makanan, dekat ya ada mini konsert yang disediakan di Sia juga lah nak. Dan juga tu adalah anjuran daripada Majlis Bandar Raya Miri dan juga daripada Sarawak Tourism juga. Ya antaranya yang sedang berlangsung di Miri ketika tu. Selainnya juga untuk di Miri berlangsung juga ketika tu adalah jualan rahmah. Jualan rahmah tu paling penting untuk di Miri dan juga berlangsung di Kian Hin Pujut Corner iaitu pada hari itu 20 dan 21 Jun 2026 di Kian Hin Pujut Corner Miri ya, pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam. Dan juga selainnya juga untuk jualan rahmah di Miri juga berlangsung selain di Kian Hin Nete juga berlangsung jualan rahmah di E-Base Fresh Mart di Piasau lah oh. Untuk tarikhnya adalah 21 dan juga hingga 22 Jun jam 8 pagi hingga 1 petang. Pelbagai jualan yang diberikan antaranya seperti beras, telur, ayam, makanan asas kita. Jadi kepada anda mana-mana yang masih lagi mencari jualan rahmah, ada dua yang bakal berlangsung dan sedang berlangsung di Miri. Jadi nikmati harga rahmah untuk bagai barangan keperluan harian datang awal sementara stok masih ada. Selainnya juga yang berlangsung di Miri ketika itu adalah Derma Darah, di mana untuk program Derma Darah hari Sabtu iaitu hari itu 20 Jun 2026 di level 3 Boulevard Mall bermula jam 9 pagi sehingga ke 1 petang dan juga pada esok hari di Imad Riam 21 Jun 2026 bermula jam 1 pagi hingga ke 1 petang. Jadi jom Derma Darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan juga jiran anda sekali. Okey, ya antaranya yang Ngemul kongsikan dari Miri untuk semua pendengar cerita itu.
1: Mul, ada sikit apa nama aktiviti yang best Taste of Miri dekah?
5: Benar-benar.
1: Ya, kami dua lin sibuk miss ya.
5: Ya, pesta makan lah nak. Miri nang hari-hari pesta makan aku pula.
1: Nendaknya badan terlebih sihat nak. Nak tak. Lemah kena mandah.
5: Iyalah teh. Malas iya kami tak tapuk situ aja.
1: Okeylah untuk rakan-rakan kita juga. Kita dah mandah dengan seluruh permati rakan-rakan kita mendengarkan kita pada waktu tu juga. Kali itu yang tengah berlangsung di saluran Sukan Plus, kita nak promosi sikit lah. Permati perlawanan antara Brazil dan Haiti.
5: Betul.
1: Kali itu Piala Dunia. Kita tu masih dalam demam Piala Dunia kali itu.
5: Kita tim apa teh Andy?
1: Kami kan?
5: Kami tahu. Oh, kita apa?
1: Nak aku tahu juga.
5: Tetap nak juga lolo.
1: Tiba pendak aku tu kan.
5: Okay, okay.
3: Andy ya, lalang FC.
5: Ah, kita teh bagus dua tim. Oh, nya teh lalu lalang. Okay.
1: Nak aku pandai macam mana? Baik. Nanti. Okay lah. Kita tinggalkan cerita ya. Sebenarnya Pak Aziz lah 3-0 dah kena itu.
5: Ah, dah tahu lah. Oh. Ah, dia menang lah ya.
1: Ah, tengah nak dikonti. Dia tengah medual lin. Okay lah. Seterusnya, kita ada cerita daripada Bintulu. Syah, mungkin ada butiran ataupun bikisan daripada Bintulu, Syah.
2: Okay, baiklah. Lin dengan Andy,
1: ya,
2: terima kasih. Okay, untuk di bahagian Bintulu, itu ada program Derma Darah, yang mana sekretariat sukarelawan dan pengantara bangsa Majlis Perwakilan Kolej Seri Rajang Sesi Akademi 2026-2027 dengan kerjasama unit Tabung Darah Hospital Bintulu telah mengadakan program Derma Darah yang berlangsung hari itu pada pukul 8.30 pagi tadi hingga pukul 2 petang di bilik kuliah 2 dan 3 Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS. Dan program ini bertujuan untuk memupukkan semangat kesukarelawan dalam kalangan pelajar dan staf, di samping membantu menambah bekalan stok darah di Hospital Bintulu bagi keperluan pesakit yang memerlukan. Dan aktiviti yang kedua pula adalah program jualan ramah madani. Ada dua hari itu yang berlangsung, iaitu berlangsung di MDS Medan pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2, dan juga di community pusat komuniti Syakirin Fasa 3 yang telah pun berlangsung pada pukul 9 hinggalah pukul 2, dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga berpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat untuk di bahagian Bintulu. Dan juga program jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung esok hari 21 Jun di Rumah Panjang Raymond Plan Sebauh yang bermula pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2 petang, sampailah stok masih ada. Dan pelbagai keperluan asas seperti beras, gula, minyak masak, telur, tepung dan pelbagai lagi produk untuk pengguna yang ditawarkan dengan harga istimewa bagi membantu meringankan kos sara hidup. Itu je Aladdin dengan Andy untuk bahagian di Bintulu.
3: Baik, terima kasih Syah.
1: Gini cuaca di Bintulu waktu itu, Syah?
2: Alhamdulillah cerah hari itu.
1: Cerah. Nasib kita pada sehat. Bingung hatiku. Okeylah, kita
2: berterima. Saya dah banjir di Bintulu.
1: Sudah banjir. Alhamdulillah. Okeylah, kita berterima seketika. Lepas tu kita sambung balik untuk nak mengetahui lah apa cerita daripada rakan-rakan kita untuk stesen-stesen kawasan yang lain. Terus bersama dengan kami hanya di Cerita Hari Itu. Selamat pagi Sarawak.

0: kunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Gatra.
2: Hai, kami Hensley.
3: Hai, kami Mus.
2: Mau dengar Sarawak FM?
3: Tunjak ke 88.9
2: FM
3: Kuching
2: dan Kota Semarahan.
3: Dan kami orang
2: Hashtag
4: Geng Gatra
2: Sebe
0: Gatra. Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Asal datang sibuk jak cari dapi. Asal datang sibuk jak cari dapi. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metroid dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik Amerika mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan eksport barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Vinicius Junior minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu lepas kali pertama pada 1974.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sabtu tu, jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: Carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa. Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady. Assalamualaikum dan selamat kembali untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Untuk hari itu seperti biasa, hari Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1448 Hijrah. Anda berteman dengan saya, Rina Smerapati, untuk jam segmen yang seterusnya menerusi ekspresi warnai hari anda. Apa-apa, terima kasih kepada rakan penyampai kita. Awal pagi tadi, selamat pagi di Sarawak bersama dengan DJ Andy dan juga DJ Lin yang telah pun menemani kita orang dalam sekitar 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan Kenek Talk, kami akan mengambil alih pertemuan kita dalam pertemuan di Ekspresi Warnai Hari Anda. Untuk sesi yang pertama hari Talk kita dalam segmen Carta 10 Sarawak FM, yang pastinya okey, yang pastinya minggu lepas saya dah wawarkan siapakah yang akan terkeluar untuk minggu yang ke-20 minggu tu, dan kita tunggu keputusannya pada hujung minggu, pada hujung siaran kelak. Ada dua lagu yang tersenarai terkeluar dalam Carta 10 Sarawak FM untuk minggu yang ke-20 kali tu. Dan jangan lupa like, follow dan juga share Facebook kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, dan sentiasa ikuti perkembangan kami di Sarawak FM melalui Altim Klik Jual ataupun ada yang mengikuti frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan, dan juga rtmklik.gov.my. Okey, terus lagi untuk bersiaran bersama saya, Rina Smerapati, Nang Steady akan menemani anda sehingga pukul 11 pagi. Okey, jom kita terus dengan kedudukan yang ke-10. Memandangkan ada dua lagu yang terkeluar, kita akan madah untuk hujung rancangan kelak lagu apa yang terkeluar. Kita sama-sama nunggu kelak. Okey, dan untuk kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu ini, nampaknya lagu tu turun dua anak tangga. Memandangkan minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-8, dan kali tu turun dua anak tangga, pernah menjadi juara carta selama 3 minggu berturut-turut, pada minggu yang ke-12, pada minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-10. Dan kali tu berada di tangga yang ke-10 dalam Carta 10 Sarawak FM. Lagu yang bertajuk Peralihan Cinta, Izwan Dahlan, komposer Adol Latif Polih, dan juga penulis liriknya adalah Yusuf Alia. Apa kata kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady, di kedudukan di tangga yang ke-10, Izwan Dahlan.
0: Nombor 10.

0: Baik, dengan paralihan cinta Izwan Dahlan yang mana berada di kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu ke-20 untuk Kali Tok, kepada kita orang yang masih lagi untuk mengekalkan lagu Tok dalam carta 10 Surat FM. Jangan lupa terus buat undian kita orang di carta 10 Surat FM. Di penghujung rancangan kita akan bukakan untuk talian untuk anda mengundi semula lagu-lagu pilihan anda. Okey, jom dengarlah lagu yang seterusnya yang akan kita warukarkan untuk anda adalah lagu yang pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-13 pada 2 Mei 2026 dan lagu tu adalah tontonan di YouTube Connect tu sebanyak 4,446. Tapi lagu tu turun 4 anak tangga. Memandangkan minggu lepas lagu tu hanya berada di tangga yang ke-5 dan kali tu hanya berada di tangga yang ke-9. Jadi turun 4 anak tangga. Jangan lupa buat undian terus untuk lagu ini, untuk lagu-lagu tempatan, artis tempatan kita di Sarawak. Okey, jom kita dengarkan untuk anda kedudukan di tangga yang ke-9 dalam carta 10 Surat FM. Okey, lagu yang berjudul Cinta Oce Oce daripada Norhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM dengan lagu Cinta Oce Oce di tangga yang ke-9.
1: Nombor 9.

0: Berada di tangga yang ke-9 kali tu. Dan jangan lupa untuk buat terus undian kita orang dengan lagu-lagu pilihan kita orang untuk hari tu. Okey. Dan kita terus kedudukan di tangga yang ke-8. Agaknya di tangga yang ke-8 tu lagu apa? Okey, lagu tu berada dalam carta 10 Surat FM selama 9 minggu masuk 2 Mei 2026. Dan lagu tu tontonan di YouTube sebanyak 1,232 jumlah tontonan. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-3 dan kali berada di tangga yang ke-11, tapi kali toknya naik 3 anak tangga, berada di tangga yang ke-8. Dan yang diucapkan kepada lagu ini dan lagu tok adalah lagu yang berjudul daripada Rosli Dobby, daripada Ambush, dan komposernya Red Hatif, dan juga penulis lirik daripada Azman Muhammad ataupun Amar Neng. Minggu yang ke-20 20 Jun 2026, di kedudukan di tangga yang ke-8 carta 10 Sarawak FM. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Stiri.
1: Nombor 8.

0: Okey, tahniah kepada lagu ini dengan lagu Rosli Dobby Ambers. Naik 3 anak tangga untuk minggu yang ke-20 untuk minggu ini. Okey, kita terus lagi untuk mengetahui kedudukan di carta 10 Sarawak FM. Nang steady. Agaknya kita orang milih lagu apa yang menjadi juara carta untuk minggu yang ke-20 kali tu. Pastikan kita orang letak di ruangan komen. Ha, InsyaAllah saya akan bacakan juga antara komen-komen kita orang untuk kereta. Yang mana yang dah menghantar dan komen kami di Facebook. Terima kasih. Dan kami harapkan juga kepada anda yang masih lagi berkeudara bersama kami di Surat FM. Terima kasih banyak kerana anda memilih siaran kami di Surat FM sehati sejiwa. Alright, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan yang seterusnya untuk kali ini. Okay, ada yang dah share Facebook kami di Surat FM. Terima kasih untuk mengetahui kedudukan yang seterusnya. Jom kita dengarkan lagi untuk anda di kedudukan di tangga yang keberapa? Di tangga yang ke-7 untuk minggu tu. Okey, di tangga yang ke-7 untuk minggu tu adalah lagu yang berjudul apa? Oh, okey, ni dia 23 minggu dalam carta. Wow, masih lagi bertahan dari awal pertemuannya dari 3 Januari 2026 sampai lah Kenek Tok 23 minggu dalam carta, masih lagi bertahan. Dan tontonan di YouTube Kenek Tok lagunya naik 200 orang dah. Ha, penontonnya naik kali tu. Minggu lepas lagu tu tontonan di YouTube sebanyak 394. Dan kali tu nya naik 3 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-10. Nya kedudukan di tangga yang ke-7 kali tu. Tontonan di YouTube sebanyak 595. Wah, tahniah kepada lagu ini. Lagu dalam bahasa Melayu Sarawak. Lagu yang berjudul Lejuk Bercinta. Komposer dan juga penulis lirik daripada Zamhari Al-Kazam. Minggu ke-20 di carta 10 Surah FM. Jadi kita dengarkan untuk anda di carta 10 Surah FM. Lejuk Bercinta daripada Abang Hafiz.
1: Nombor 7.

0: Dalam dua prosiben yang berada di tangga yang ke-6. Kali itu kepada kita orang, jangan lupa terus untuk mengundi lagu tu di kedudukan yang teratas kelak. Okey. Alright, jom kita dengarkan lagi kedudukan yang seterusnya dalam carta 10 Surat FM dan lagu yang berada di tangga yang ke-5. 23 minggu dalam carta juga dah pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-3 dan minggu yang ke-8. Dan lagu tu tontonan di YouTube sebanyak 43,817, naik satu anak tangga. Dan lagu ini sebenarnya minggu lepas berada di tangga yang ke-6 dan kali toknya berjaya naik satu anak tangga, berada di top 5 carta 10 Surat FM, dikedudukan di tangga yang ke-5 carta 10 Surat FM Nang Steady. Jom kita dengarkan untuk anda dengan lagu kedudukan di tangga yang ke-5 dengan sebuah lagu Pretty Nina, Maunya Digoyang, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina. Jom dengarkan untuk anda di Surat FM Sehati Sejiwa Nang Steady.
1: Nombor 5.

0: dengan lagu ini, Getar-Getar Cinta daripada Hamdi Junaidi, yang mana lagu tu berjaya naik di tangga yang seterusnya. Kita harapkan lagu ini masih lagi menjadi juara pertama di tempat hati anda. Kepada peminat-peminat Hamdi Junaidi, jangan lupa untuk undi lagu Getar-Getar Cinta, dan kena berada di tangga yang keempat di Carta 10 Star FM untuk minggu yang ke-20. Alright, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan yang seterusnya di tangga yang ketiga. Okey, di tangga yang ketiga kita akan mengetahui lagu kedudukan di tangga ketiga 8 minggu dalam carta, dan pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-17, pada minggu yang ke-15 dan pada minggu yang ke-19. Dan lagu tok turun satu anak tangga minggu lepas, berada di tangga yang kedua, dan kali toknya berada di tangga yang ketiga. Tetapi tontonan, jumlah tontonan di YouTube-nya menaik 39,476 jumlah tontonan. Tahniah kepada lagu tok, beribu-ribu mainnya kali tok nak jumlah tontonan. Dan kita terus untuk dengarkan untuk anda dengan sebuah lagu, yang mana lagu yang berjudul Merelakanmu daripada Stan Akadai dan The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Pelikat, di minggu yang ke-20, 20 Jun 2026. Jom kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Star FM, di kedudukan di tangga yang ketiga, Nang Steady.
1: Nombor 3.

0: Okey, dengan sebuah lagu daripada merelakan mu Stan Akandai dan juga The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Pelikat yang baru kita orang dengarkan berada di kedudukan di tangga yang ketiga untuk minggu ke-20. Nampaknya ada lagi beberapa buah lagu. Lagu apa yang terkeluar untuk minggu tu? Lepas tu kita akan madah di hujung siaran kita lagu apa yang terkeluar. Okey, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang kedua dalam carta 10 Star FM, dan lagu tu adalah lagu yang pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-18, 6 Jun 2026. Kacak nombornya nak 66626. Okey, dan lagu tu adalah berada di dalam carta selama 4 minggu agit baru, dan lagu tu apapun tontonan di YouTube-nya sebanyak 81,160 jumlah tontonan, naik satu anak tangga. Lagu tu minggu lepas berada di tangga yang ketiga, dan kali tu berjaya naik satu anak tangga berada di tangga yang kedua. Lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita, dan juga lagu tu adalah komposer daripada Zulka dan penulis lirik daripada Zulka, dan penyanyinya sama Zulka. Dan apa kata kita dengarkan untuk anda di kedudukan di tangga yang kedua dalam carta 10 Sarawak FM, Tuhan Menduga Kita, Zulka, untuk anda di Sarawak FM Nang Stay.
1: Nombor 2.

Baik, dengan sebuah lagu Tuhan Menduga kita berada di tangga yang kedua untuk carta 10 Surah FM untuk minggu ini. Jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang pertama juara carta mingguan untuk minggu ke-20. Dan lagu tu juga pernah menjadi juara.

0: 9 dan lagu tu minggu ke 20 Jun 2026 menjadi juara carta sekali lagi di mana lagu tu naik 3 anak tangga dan tontonan YouTube sebanyak 3168 jumlah tontonan. Jom kita dengarkan untuk anda kedudukan yang pertama dalam carta 10 Star FM, lagu juara carta mingguan untuk minggu ke 20 dalam carta 10 Star FM, Nang Steady dengan lagu ini, Potret Usang, Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik juga daripada Zulka.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Kuatkan radio RTM.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.

0: Hello Peminat. Hari itu kita orang bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: Aku mahu membuka cerita kisahku di Asa Jaya.
2: Dari zaman ku masih kecil
1: sampai kini berubah wajahnya.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silap, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
4: Ya, Silang Budaya, stesen berkembang. Okey, untuk hari ini, assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak aku sayang. Stesen berkembang di mana Miri FM dan juga Sarawak FM ke udara ketika ini. Di mana hari ini 20 Jun 2026, hari Ahad, untuk di Miri mula menemani anda. Dan kita berkembang dengan rakan kita di Sarawak FM. Selamat pagi, Sarawak FM. Siapa siya?
5: Selamat pagi. Saya di situ, Rina Smurf. Pati cewa.
4: Tadi kami udah juga dengan Sarawak FM lagi nah. Sekali lah
5: oh. Oh.
4: Ah, belalak kami lagi mau.
5: Lagi mau nak oh. Apalah salahnya bukannya selalu.
4: Yeah. Benar. Cuma dengan cuaca di sini.
5: Alhamdulillah baguslah cuaca hari itu kerja cerah. Dan aktiviti kita harapkan semua yang mendengar kita hari itu dirancang dan dipermudahkan dengan sebaik-baiknya.
4: Betul betul betul. Okey, ya juaklah nak. Oh. Yeah. Macam ni di Kuching, macam ni yang juaklah di Miri sama aja cuaca kita alhamdulillah. Okey okey baik-baik aja. Dan juak berbagai aktiviti juak di Miri sedang melangsung ketika tu nak meriah sekali dengan runnya dengan pesta makan. Nak banyak sekali lah. Nak hebat orang Miri tu nak.
5: Ya barunya banyak aktiviti orang Miri kali tu.
4: Betul. Di sampingnya juga kita nak mengalulkanlah negara jiran kita di mana Brunei Darussalam untuk datanglah ke Miri memeriahkan lagi aktiviti yang berada di Miri tu.
5: Ya. Rugi si datang Miri.
4: Benar. Nang banyak tempat best jua. Kan? Lepas itu aktiviti pun menarik. Datang ajaklah ke Miri. Kami orang semua nyambut dengan gembira.
5: Alhamdulillah. Terutamanya Mul akan menunggu di pintu gerbang untuk menyambut tetamu.
4: Benar. Mul baru je plan nak tidur.
5: Si Fayah nak memimpi.
4: Okey. Rina, kita konti tak sampai jam berapa teh?
5: Sampai jam 20 minit sejak kita bersiaran nak. 10 minit.
4: Jadi kami nak kongsikan lah di mana tadi kami dah madah Miri tu banyak benda best, banyak benda menarik daripada aktivitinya lah, orangnya lah, pelbagai kaum lagi kita jual tempat-tempat menarik. Mungkin ada lagi orang belum tahu apa yang menarik di Miri ya. Jadi mula nak kongsikan di mana?
5: Silakan.
4: Miri Animal Wonderland ataupun nama doloknya dari zaman orang kecil-kecil dolok namanya adalah Taman Buaya Miri.
5: Taman Buaya Miri. Kena tu nak ya upgrade lagi.
4: Kita tukar nama dia ya.
5: Rebutih sikit lah.
4: Rebutihkan sikit namanya. Jadi Miri Animal Wonderland ialah nama baru bagi Taman Buaya Miri di Kuala Barang Miri mulai Jun 2026. Taman tu dijenamakan semula tapi masih terkenal dengan koleksi buaya yang besar serta zoo mini yang menempatkan pelbagai haiwan eksotik. Ya sebenarnya lah utamanya adalah buaya. Jadi di selainnya jua lokasinya adalah terletak di Kuala Baram di mana kira-kira 24 km dari pusat Bandaraya Miri. Kalau daripada kami orang tu dalam masa setengah jam macam ialah nak untuk ke Taman Buaya ya teh. Dan jua waktu operasinya bermula jam 9 pagi kehingga 5 petang. Dan juga kalau boleh kepada yang nak berkunjung semak dulu page setidaknya mungkin ada masa saja tutup kena Kita si jangka juga munari ujang ribut kalinya si muka.
5: Betul.
4: Check dulu apa yang maklumat saya berikan. Kemudian tarikan utama untuk tempat yate adalah 1,000 boya.
5: Uish.
4: Di sediakan banyak di sini dengan pelbagai jenis spesies termasuklah buaya muara dan juga malayan gerial serta pelbagai haiwan lain seperti beruang matahari, kasuari, burung exotic, rusa dan juga monyet. Ya antaranya yang menarik di tempat yate sebelum tu kalau ada di sini selalunya boya aja ataupun kuda, tapi kali tu ditambah lagi kuda pun masih di kalkan juga di sia tapi ditambah lagi dengan haiwan lain supaya kita boleh pelbagaikan lagi pengalaman kepada pengunjung yang datang ke tempatnya. Jadi kalau orang Miri memang biasa dengan taman boyak jelah memang ada, tapi totek dah namanya dijenamakan baru untuk memberi peluang kepada orang luar pergi ke sia menikmati pengalaman kediri pergi ke sia macam ni. Kami pernah pergi ke sia beri makan boyak.
5: Oh, kita sendiri beri makan boyak. Tapi jadi bila orang datang sia macam ni, kita yang ada makanan boyak tadi disediakan oleh sida
4: si jual,
5: tempat
4: kita beli juga.
5: Kita beli.
4: Si boleh kita kembak,
5: beli tempat impun lah.
4: Beli tempat sia jual lah. Kita si boleh kembak barang makan luar si boleh. Kita mesti beli dari sia apa yang kita nak beri makan dengan binatang sia untuk kita rasai pengalamannya ke diri.
5: Macam
4: ya antaranya tempat menarik. Jadi Rina, kita bolehlah berkunjung ke Miri.
5: InsyaAllah.
4: InsyaAllah kami boleh empat kita.
5: Boleh.
4: Jumpa dengan boyak ya. Boleh.
5: Boleh. Saya ada masalah. 1,000 ikut boyak tadi.
4: Banyak boyak di Miri tu.
5: Macam-macam jenis. Okey. Terima kasih Mol atas perkongsian dia tadi. Dan untuk di Kuching kali tu Mol.
4: Banyak. Nak tahu juga.
5: Sebenarnya banyak juga tempat-tempat yang menarik. Tempat-tempat yang kurang menariknya. Yang menjadi tarikan pelancong kita. Dan Mol ikut tak? Bulan Jun tu juga adalah sememangnya banyak juga acara yang kini tu yang tengah berlangsung di Kuching sebenarnya Mol.
4: Berlawan juga lah.
5: Antara salah satunya adalah program Niti Daun yang kini tu yang berlangsung pada sebelah petang tu 20 Jun 2026. Dan untuk makluman semua lah Mola, sebanyak 99 kontijen termasuk dari Sabah akan menyertai juga perarakan kebudayaan Niti Daun tu bersempena dengan sambutan Gawai Dayak Peringkat Sarawak. Jadi perarakan tu berlangsung di sepanjang laluan ikonik di Bandar Raya Kuching lah, iaitu di Jalan Tun juga ke Square Tower Tebingan Kuching. Acara yang bermula pada seawal 1:15 minit tengah hari tu kelak dengan upacara miring, ada juga dengan simbol penghormatan terhadap tradisi dan juga keaslian budaya Dayak. Jadi acara tu menampilkan penyertaan pelbagai persatuan Dayak serta rakan budaya dari Sabah dan Borneo. Dan program tu sebenarnya menyasarkan kehadiran lebih kurang daripada 3,000 pengunjung. Temanya kali tu Mall adalah segulai sejalai. Yang mana tema tu adalah merupakan mencerminkan perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak kita tu, sambil mengajak orang kami lah hadir untuk memeriahkan lagi sambutan hari tersebut. Dan selain daripada ia jua, program Niti Daun tu jua Mall di Kuching tu akan dibanjiri jua dengan pelancong tempatan dan antarabangsa apabila festival muzik hujan muzik hutan hujan sedunia 2026 bermula minggu depan 26 sampai 28 Jun tu. Jadi lokasi festival di Kampung Budaya akan jadi lokasi tumpuan utamalah jadi untuk pelancong bagi menyaksikan keunikan budaya pelbagai genre muzik di dunia kita tu. Jadi Kuching tu juga meriah dengan acara yang mampu menarik kedatangan pelancong situ sebenarnya. Dan rasanya ia ajak lah yang kita dapat kongsikan lah antara aktiviti-aktiviti kita di Kuching tu Mall. Menerusi silang budaya bersama dengan Miri FM kali tu.
4: Okey, terima kasih banyak-banyak Suai FM. Terima kasih kepada MCR kita juga.
5: Betul. Terima kasih banyak-banyak
4: Sida IT kita yang dah ngatur kita pun V-Mix semua tu nak.
5: Terima kasih juga dengan penerbit kita Yati Jaya.
4: Betul.
5: Daripada Suai FM.
4: Ya, untuk di Miri Fazri Basri. Terima kasih banyak-banyak.
5: Terima kasih.
4: Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu. Terima kasih Rina. Selamat kembali ke Sewa FM. Bye-bye.
5: Bye-bye.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: Terus bersama kami di Sarawak FM.
1: Okey, terus lepas sama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa, dan terima kasih diucapkan kepada anda yang masih lagi ke udara bersama dengan kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Masih lagi bertemankan saya, Rina Sumerpati, untuk jam yang kedua dalam pertemuan kita di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Dan tadi kita pun dalam Silang Budaya, Stesen Kembar bersama dengan rakan kita di Miri FM, DJ Mall. Dan kita itu akan kembali bersiaran bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Apapun, terima kasih kepada kita orang yang dah hantar komen di Facebook kami di Sarawak FM, dan juga jangan lupa like, follow dan juga share, insyaAllah. Siapa yang dah like, dah follow dan juga share Facebook kami di Sarawak FM, saya akan bacakan juga antara komen-komen yang dah pun anda letakkan dalam ruangan komen kami di Facebook Sarawak FM. Apapun, terima kasih diucapkan kepada anda yang telah pun bersiaran seawal pertemuan dari pukul 10 pagi dalam segmen Carta 10 Sarawak FM, dan gerak tu dah pukul 11.36 minit pagi. Yang pastinya kita orang gagal di dapur waktu tu nak, ada yang gagal masak, ada yang gagal nak mikir menu apa nak dimasak hari tu, ada yang menyambut hari istimewa hari perkahwinannya, selamat menjadi raja sehari untuk hari tu, utamanya rakan kita, dan juga semoga sampai ke jenjang sampai ke anak cucu bahagianya, dan juga kita harapkan bahagia hingga til jannah, amin. Okey, untuk anda yang nak mendengarkan lagu-lagu apa hari tu, kita boleh letakkan di ruangan komen, insyaAllah. Saya akan putarkan lagu-lagu permintaan kita orang hari tu. Yang pastinya jangan lupa follow, like dan juga share dulu lagu-lagu Facebook kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Okey, untuk anda yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Pastikan anda memandu dalam keadaan yang tenang, bersemangat dan tidak mengantuk, dan juga mendengar kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Alright, untuk ya, terima kasih untuk anda. Jom kita apa pun kita terus dolok berhibur dengan sebuah lagu daripada Fariz Adnan dengan sebuah lagu I Titik Ke Batu bersama dengan Mas Idayu untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa Cantik.

0: Hai, Assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kedak wadah jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nang penuh je kereta. Sampai saya ada tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nakkah mengganggu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang, tapi fikirkan orang lain jua. Cuba kita berada dalam sosial, mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas, letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Bak kata Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran sivik di Kuching. 88.9 FM.
1: 88.9 MHz. Ha, masih lagi berteman dengan saya Rina Suropati. 11.42 minit pagi. Okey, berkenaan dengan sambutan ulang tahun DBP ke-70 di Kuching hari tok tadi, di mana wancana bahasa jiwa bangsa antara program menarik dalam sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 di Kuching minggu hadapan lah, hari Senin depan lah. Oh. Jadi tok bakal mengupas tentang kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu di Sarawak, dan juga ketua pengarah DBP Dr. Hazami Jahari berkata pengisian tu, sambutan tu akan diserikan juga dengan persembahan khas teater musikal Restu Jiwa Pahlawan oleh pelajar dari Sekolah Seni Sarawak Malaysia Sarawak. Jadi selain daripada ya saimbara ekspresi muzik bahasa jiwa bangsa, malam bahasa jiwa bangsa serta syarahan Christmas yang dipertua negeri Tun Pehentri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaapan dan juga isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Senusi dijadualkan juga hadir untuk merasmikan majlis berkenaan. Dan juga temanya adalah Restu Jiwa Pahlawan, menjadi teras sambutan ulang tahun DBP Dewan Bahasa Pustaka ke-70. Ialah antara temu bual setidaknya bersama dengan Sarawak FM untuk sebelah pagi tadi. Mungkin ada yang dah dengar seawal pertemuan tadi nak berkenaan dengan wawancara tu. Alright, jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu daripada Dara Ayu, Rindu Aku, Rindu Kamu di Sarawak FM. Satu Cici Was Cantik.

Rindu aku, rindu kamu daripada Dara Ayu yang baru kita dengarkan lagu peminta daripada Rashidah ini. Semoga hari itu relax ajak cuti memasak katanya. Ha, semoga terhibur hendaknya bersama dengan kami di Sarawak FM. Sehati, sejiwa apapun. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami waktu ini. Jangan lupa like, follow dan juga share download Facebook kami di Sarawak FM. Ha, lepas itu saya akan bacakan juga antara komen anda di Facebook Sarawak FM. Dan juga antara info yang kita nak kongsikan dengan kita orang untuk hari itu, pameran pendidikan dan expo kejayaan Kerajaan Sarawak 2026. Jadi mungkin ada yang masih lagi mencari hala tuju pengajian ataupun peluang kejayaan. Jadi jangan lepaskan peluang tu untuk menghadiri pameran pendidikan dan juga expo kejayaan Kerajaan yang berlangsung pada hari itu pukul 10 pagi tadi sampai pukul 3 petang tu. Masih lagi ada masa yang akan close pada 3 petang tu di Ibu Pejabat SUPP Jalan Tan Sri Ong Kee Hui, Kuching. Dan juga pameran tu hanya akan menghimpunkan 29 institusi pengajian tinggi, koles dan juga pusat latihan kemahiran dari dan dua negara yang menawarkan pelbagai pilihan pengajian akademik, teknikal dan juga vocational. Jadi selain daripada ya, Expo Kejayaan Kerajaan Sarawak turut menjadi tarikan utama dengan penyertaan pelbagai agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan bagi pendedahan mengenai peluang pekerjaan dalam sektor awam. Antara agensi yang mengambil bahagiannya adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Padungan, Perkeso, Jabatan Tanah dan Survei Sarawak, Perbadanan Perhutanan Sarawak, Rekoda, Jelbab Sarawak. Jadi pengunjung juga berpeluang untuk mendapatkan maklumat mengenai syarat kemasukan biasiswa, bantuan kewangan serta prospek kerjaya secara terus daripada wakil institusi dan juga agensi yang terlibat tu. Jadi terbuka kepada semua pelajar sekolah, lepasan sekolah pun boleh, mak bapak dan juga orang awam. Oh, kita bekerja tu pun boleh juga bertanya nak, mana yang nak cari orang kata tadi masa bekerja sambil belajar pun boleh juga. Jadi jangan lepaskan peluang tu lah masanya kita orang pergi ke siang, pukul 3 petang gelaknya tutup, dan rancang untuk masa depan pendidikan dan juga kerjaya anda dalam satu platform yang lengkap. Pada hari tu tadi yang bertempat di Ibu Pejabat SUPP Kuching, 10 pagi sampai pukul 3 petang. Masuk adalah percuma. Jadi datanglah kenek tu nak. Mungkin ada yang mendengar kami waktu ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Biah-Biah dah share Facebook kami di Sarawak FM. Semoga sehat dan cantik selalu katanya. Selamat menjamu selera kelak. Dan juga pendengar-pendengar di sahabat Sarawak FM. Cantik. Terima kasih. Minta lagu katanya. Lagu daripada Pretty Nina. Hewah. Okey, alright. Jom kita tunaikan lagu. Download lagu permintaan daripada rakan kita Biah-Biah. Terima kasih kerana dah share Facebook kami di Sarawak FM. Dan kita tunaikan permintaan beliau dengan lagu Pretty Nina. Maunya digoyang, maunya digoyang. Jom kita berbual dengan lagu ini. Lagu dangdut di Sarawak FM. Sehati, sejiwa, cantik.

Naisen, assalamualaikum DJ RM. Katanya, wow, RM eh? Ringgit Malaysia. Okay, salam Saturday. Katanya, Sabtu day. Okay, semua nak ucapkan selamat hari lahir buat bosku Muhammad Saleh Siddiq. Dan didoakan moga panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. InsyaAllah. Dan juga, kita terus lagi berjumpa dengan lagu yang seterusnya yang akan kita kongsikan untuk anda selepas ini. Jadi untuk itu, terus untuk bersama dengan kami hingga penghujung rancangan kelak. Dan jangan tukar siaran dan jangan beralih siaran. Tune kami di Surat FM. Dan lepas ya, kita boleh juga kongsikan menu apa yang kita nak kongsikan hari tok bersama dengan saya di tengah hari tok. Mungkin ada menu yang nyaman-nyaman dari masa kita orang hari tok. Maklumlah, cuti hujung minggu lah weh. Jadi sedang boleh apa-apa dekat rumah. Ada yang malas nak keluar, nak masak ajak di rumah. Jimat lagi dengan ekonomi yang ada connector nah. Bila kita masak sendiri, banyak portion, banyak lagi, bergalah lagi kita, berbaloi lagi kita bermasak di rumah daripada kita makan luar. Bazir banyak kilat lah. Jadi bagus makan di rumah aja. Okey, apa menunya? Boleh kongsikan bersama kami di Surat FM. Sehati sejiwa 14 menghiburkan kita tak pernah berjumpa. Untuk anda di Surat FM, sehati sejiwa. Jom kita layan.

0: ekspresi.
1: Nyaman kau pegang utuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
2: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi. Menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa. Di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
5: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.21 minit tengah hari. Zon 1, 12.24 minit tengah hari. Zon 2, 12.28 minit tengah hari. Zon 3, 12.32 minit tengah hari. Zon 4, 12.36 minit tengah hari. Zon 5, 12.38 minit tengah hari. Zon 6, 12.39 minit tengah hari. Zon 7, 12.41 minit tengah hari. Dan zon 8, 12.44 minit tengah hari.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Ekspresi Wanai.

Okey, bulan di Pagar Bintang yang baru saja menghiburkan kita. Waktu sekarang pukul 12.20 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang mungkin baru ajak menjabut selera bersama dengan kami di Surat FM. Sampai-sampai mendengar kami di Surat FM waktu tak. Dan juga selamat berhibur untuk anda yang masih lagi ke udara bersama dengan kami di Sarawak FM frekuensi 88.9 MHz. Apapun, terima kasihlah kepada anda yang dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM Kalito. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada rakan kita Noliana Kuang, dan juga kita ada Manizah Raini. Salam untuk geng-geng di Sarawak FM, katanya mula sayur rampai dengan goreng pekasam ikan kilat, nak melinut tengah hari tu DJ. Okey, terima kasih. Nyaman nak melinut tak? Oh. Okey, apapun, terima kasih kepada anda yang dah pun menghantar komen kami di Facebook Sarawak FM untuk kali tu. Okey, jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu Happy Machine untuk anda sesaat kau hadir menemani anda di ruang waktu ekspresi warnai hari anda cantik.

Okey, daripada Happy Machine. Ini sebuah lagu sesaat kau hadir. Ha, sesaat kau hadir membawa 1000 makna. Wow, gitu. Okey, satu info yang kita nak kongsikan ya, untuk anda berkenaan dengan Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.01 yang akan berlangsung pada Sabtu 27 Jun 2026 yang bertempat di Sekolah Kebangsaan Combine Kuching. Bermula pada pukul 7 pagi sampai 4.30 minit petang, dan orang ramai juga dijemput untuk hadir bagi bersama-sama memeriahkan untuk program tu, dan bertemakan STEM Parks dan yang mana bertujuan memupuk minat generasi muda dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik STEM, khususnya kecerdasan buatan AI dan aero angkasa. Pelbagai aktiviti yang menarik disediakan termasuk pameran interaktif AI dan aero angkasa, pertandingan STEM, bengkel aero angkasa, ceramah pendidikan tinggi STEM, talent show, pelancaran roket serta cabutan bertuah. Masuk adalah percuma. Jadi kita orang janganlah lepaskan untuk program tu pada Sabtu depan 27 Jun 2026 yang bertempat di SK Combine Kuching. Ha, dan ada juga ialah antara info yang kita nak kongsikan ya, dan ada antara aktiviti yang menarik seperti pameran interaktif AI dan aerokansa dan banyak lagi yang baru saja saya sebutkan tadi. Dan sama-sama kita menyokong pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan juga mencetus inspirasi masa depan dalam bidang AI serta aero angkasa. Jumpa anda di sana. Alright, jom kita berbual lagi dengan sebuah lagu Iwan Haji Dasri, Hadirmu, untuk anda di Sarawak FM, Sati Sejiwa Cantik.

0: mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Puji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Puji Bakat adalah seperti berikut. Puji Bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Puji Bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Okey, kembali untuk persiaran bersama kami di Sarawak FM 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga diucapkan kepada anda yang ke udara dan bersama-sama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan satu perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang untuk hari itu yang berlaku di Dungun. Dan seorang wanita warga emas berusia 79 tahun cedera parah selepas dipercayai dipukul dan dipalu oleh cucu lakinya menggunakan tukar besi etik dalam satu kejadian di kampung Kuala Abang petang marik. Jadi menurut laporan, insiden tok berlaku selepas mangsaya mencuba menghalang cucunya yang berusia 25 tahun daripada keluar rumah sebelum tercetus pertengkaran lah berkelahi nak oh. Jadi suspek dipercayai menolak mangsa dan kemudian memukulnya sampai menyebabkan kecederaan serius di bahagian kepala je tadi. Jadi mangsa tok telah dikerjakan di ke hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil lah. Jadi polis turut menahan suspek yang membantu siasatan serta merampas tukar besi yang dipercayai dipakainya dalam kejadian etik. Jadi antara perkongsian tu, mangsa adalah warga emas berusia 79 tahun, suspek adalah cucu lakinya tadi 25 tahun. Punca awalnya adalah pertengkaran selepas mangsa menghalang suspek keluar rumah. Jadi kenek tu lah dalam kes siasatan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Jadi dari bawah Izhan untuk menemani anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat pada zuhur, bagi anda yang berada di Zul 8 Kuching Bau Lunduk dan juga sematan 12.44 minit tengah hari.

0: Jom layan ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ekspresi.
2: Ekspresi.
3: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

0: memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Mateus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Ekspresi Warnai Hari Anda kembali-kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa edisi 1 20 Jun 2026. Masih lagi bermankan saya Rina Surapati untuk jam terakhir kita dalam pertemuan kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Alright, terima kasih juga diucapkan kepada anda yang tengah memandu. Kira lah di sini kita orang berada, di sini kita orang nak driving, di sini juga destinasi kita orang untuk hari itu. Apa yang kami harapkan, semoga selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju waktu tu, dan apa yang kita harapkan, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Okey, untuk itu teruskan untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM dengan info yang seterusnya berkenaan dengan scam tu. Kami masih lagi yang terkena dengan scam tu adalah berlaku di Kelantan, di mana polis Kelantan mendedahkan bahawa penipuan pelaburan masih lagi menjadi antara jenayah komersial yang mencatatkan kerugian tertinggi di negeri. Jadi, Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat katanya, sikap mau cepat kaya tu terpengaruh dengan janji pulangan lumayan dalam masa yang singkat dan yang menjadi punca ramai pelabur terjerat dengan sedikit penipuan. Jadi bagi tempoh Januari sampai Mei tahun tu tadi, kerugiannya akibat penipuan pelaburan di Kelantan dilaporkan mencecah lebih 5 juta ringgit. Malah ada mangsa yang mengalami kerugian sehingga ratusan ribu ringgit dan melebihi 1 juta ringgit. Dan kami orang ramai dinasihatkan supaya sentiasalah berhati-hati dan sentiasa menyemak kesahihan mana-mana tawaran pelaburan, dan tidak mudah percaya dengan janji keuntungan yang tinggi yang si munasabah. Ingat, pelaburan tu yang si sah menjanjikan keuntungan besar dalam masa singkat. Semak dulu baru kita orang melabur, okay? Hebahan keselamatan tu dibawakan khas untuk anda untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap jenayah penipuan dalam talian. Jadi jangan mudah terpedaya dengan benda-benda yang remeh-remeh. Sedahnya duitnya gugur air langit kata kita tenak, semun sip bukan daripada usaha kita pun. Ingat, jangan mudah terpedaya dengan benda-benda yang mengedak tu. Okey, untuk ya, selamat mencabut selera diucapkan kepada kita orang yang masih lagi bersama dengan kami di Sarawak FM. Terima kasih Pak Su Oma. Hello. Okey. Peminat radio Sarawak FM katanya semoga dimurahkan dirahmati Allah dan ceria selalu. Terima kasih Pak Su Oma. Dan kita ada Noliana Kuang dan juga terima kasih ada yang baru singgah dan juga hadir bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan kita ada Sarah Gianti, Sadiah Jijia, terima kasih. Dan juga Rashida Aidil tadi, Sharifah Hanifah Syed Akil, Nurani Amren, Ibrahim Akif, selamat tengah hari. Ada yang bawa pulang daripada Pengilan dah itu Tena, mesti dah kenyang perut ya. Okey, mimpi yang sempurna, Peter Pan menemani anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa cantik.

0: Ekspresi
1: sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi di hari anda.
0: Ekspresi
3: FM. Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12

Baiklah, menghampiri pukul 1.30 minit tengah hari. Ha, selepas tu kita akan ikuti track muzik tanpa henti sampai pukul 2 petang. InsyaAllah 2 petang akan kita ikuti berita ringkas daripada Kuala Lumpur dan baru kita sambung balik dalam segmen Ritma Muzik Retro Terbaik. Untuk segmen yang seterusnya, mungkin ada yang suka dengan lagu-lagu evergreen, lagu-lagu retro, lagu-lagu orang lama mari. Nah, kita boleh dengarkan pada sekitar pukul 2 petang sampai pukul 6 petang. Dan waktu tu kita akan dengarkan lagu-lagu terkini, lagu-lagu hit untuk anda bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Baik, untuk anda yang mendengar kami sekira di sini juga berada di rumah, di petrol, di kawasan-kawasan stesen peminya, di restoran kah, dalam kereta kenek tu, di dapur kah, di luar beranda kah, di duduk atas tangga kah, ataupun dalam bilik mandi ta, tengah bergusuk bilik mandi bercuci tak nak. Ada yang tengah lepas rumput, ada yang berada di kebun getah, ada yang tengah berada di langkoh pondok kata kita. Selamat mengikuti pertemuan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, untuk anda ada yang berita menarik daripada Camp Brazil di Piala Dunia 2026 tu nak. Presiden Brazil secara berseluruh melebarkan bintang bola sepak negara iaitu Neymar sebagai pemain yang bekerja dari rumah kerana masih menjalani proses pemulihan kecederaan dan belum beraksi di kejohanan tersebut. Ketika berucap di Belo Horizonte, Lula berkata Neymar seolah-olah menjadi seorang pemain pertama di dunia yang bermain bola sepak dari rumah sekaligus mengundang gelak ketawa hadirin. Jadi malah beliau juga turut bergurau dengan mengatakan bahawa suatu hari kelak Brazil mungkin menurunkan pasukan kebangsaan yang dibantu oleh kecerdasan buatan dengan 11 pele di padang, di atas padang dan untuk rekod Neymar yang mengalami kecederaan betis masih lagi belum diturunkan ke dalam kempen Piala Dunia 2026 dan kita tu sedang menjalani pemulihan di kem latihan Brazil di New Jersey. Ayalah antara perkembangan terkini dari dunia bola sepak antarabangsa. Teruskan untuk bersiaran bersama kami dengan berita-berita yang menarik selepas ini. Alright, jom kita hiburkan lagi dengan sebuah handuk lagu untuk anda yang akan menyusul selepas ini dan juga insyaAllah lepas itu kita akan ikuti track muzik tanpa henti. Jadi janganlah ke sini terus untuk menemani kami di mana jua anda berada dengan lagu-lagu pilihan kami sehingga pukul 2 petang kelak. Sekaligus saya juga akan menutup tirai pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda. Terima kasih dalam segmen Carta 10 Sarawak FM dan tahniah kepada lagu yang telah pun masih lagi berjaya dan bertahan dalam Carta 10 Sarawak FM dan juga antara lagu yang terkeluar tadi adalah lagu daripada Mr. Boka Beer Brotherhood dan juga daripada Apif Tenor Kami Masih Sayang Kita. Dan jangan lupa buat lagi undian selepas tu untuk lagu kegemaran kita. Oh, masih lagi terus bertapak dalam Carta 10 Sarawak FM. Dan apa-apa, terima kasih rakan kita di Mira FM tadi dalam stesen kembar Silam Budaya yang siarkan pada pukul 11.15 minit pagi tadi dengan penerbitnya Yati Jaya. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di MCR melancarkan program dan juga perjalanan siaran kita untuk Arita. Apapun, selamat berhujung minggu, selamat bersantai, selamat mendengar kami di Sarawak FM dengan lagu-lagu yang kami kongsikan untuk anda selepas ini. Jom kita bersama dengan anda dengan lagu yang seterusnya untuk menemani anda tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya anda terus menemani kami di mana sahaja waktu ini. Jom untuk itu track muzik tanpa henti selama 30 minit akan bersiaran bersama dengan anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa dan saya Rina Smerpati mengundur diri dengan lafaz suci lagi mulia. Assalamualaikum, jumpa lagi minggu hadapan cantik. Bye bye. Track muzik ekspresi.

Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang. Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, bersua kita kembali di pertemuan ritma muzik retro terbaik. Dah pun hari Sabtu lagi tu, 20 Jun 2026. Dah lebih cepat masa berlalu. Tinggal 10 hari je lagi kita akan bertemu dengan bulan yang baru, bulan 7, bulan Julai. Bersamaan hari tu 4 Muharram 1448 Hijrah. Temankan kami Nana. Terima kasih Rinas yang dah pun menemani pagi kita orang tadi. Semestinya dalam ekspresi warnai hari anda sebelum ya kita orang diceriakan bersama dengan tim pagi kita tadi, iaitu DJ Andy dan juga Norlin. Mesti SPS 6 pagi sampailah ke pukul 10 pagi, 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang dalam ekspresi, dan 2 petang sampailah ke pukul 6 petang kita orang berada dalam zon retro, iaitu ritma muzik retro terbaik. Apa khabar petang tu? Sihat? Alhamdulillah, syukur. Tapi ada juga yang macam kurang sihat hari tu. Jangan lupa makan ubat, okey? Dan banyak-banyakkan berehat. Tadi dah berhibur bersama dengan Adira dengan lagunya Ilusi. Jangan ada yang ilusi hari tu. Sebab apa? Hari tu panas kan? Mudah nak berilusi. Atau mama dah ngantuk mata, kelat-kelat sama mata. Mudah berilusi kan? Apapun, kalau rasa nak tidur, tidurlah kejap. Ibu alamak gila. Take a nap kata orang saya, orang kampung saya madah. Masa ngantuk ke tempatlah tidur. Jangan tahan-tahan mata. Bila tahan-tahan mata lu, lu usah pening usah balak. Apapun, selamat beristirahat untuk kita orang di hari Sabtu hari tu. Dan terima kasih kerana dengarkan Sro FM. Ada yang mendengar menerusi RTM Click. Kita orang juga boleh ke laman sesawang kami orang, iaitu portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Macam biasa untuk jam yang pertama hari tu, kami nak kongsikan apa yang viral. Ada dua cerita yang kami embat untuk kita orang kelak. Jadi pastikan teruskan mendengar Sro FM semestinya sehati dan sejiwa. Jom layan Suriman Haji Ashad dengan lagunya Ding Ding Gali, hanya di Sro FM, sehati sejiwa.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

0: bola tu out tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali tu di Piala Dunia 2026.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Okey, pastinya ada yang ya Rabi rindu dengan lagu tu tadi, ada yang berjoget-joget, ada yang angkat-angkat bahu. Aduh ha. Bersama dengan air dengan lagu Ahmad Daud dengan lagunya Aksi Kucing. Okey, kami nak kongsikan apa yang viral tu. Baru-baru tu ada tularlah sikit kisah yang menyentuh hati dan perasaan tentang seekor bulus bernama Mika yang akhirnya pulang ke pangkuan tuannya. Dan apa yang mengejutkan, pusat tu tadi namanya Mika dan menghabiskan masa selama 3.5 tahun di sebuah hotel haiwan di Kelantan. Dan disebabkan tuannya tu tadi ada tuntutan kerja di Kuala Lumpur, jadi pemiliknya terpaksalah yang meninggalkan pusatnya di bawah jagaan pusat penthouse. Walaupun berjauhan, komitmen si pemilik tu memang luar biasa padu. Apabila nasib pernah sekalipun culas untuk melunaskan bayaran. Dan sepanjang tempoh transit yang panjangnya, keseluruhan kos penginapan si Mika tu tadi mencecah RM21,500 per. Dan sikap amanah tu mendapat pujian ramai netizen sebabnya memilih untuk melabur besar demi keselamatan haiwan kesayangannya. Dan sepanjang berada di Sia, Mika dia mendapat layanan bertaraf 5 bintang. Tidak, dari berat badannya 4 kilogram naik kepada 7 kilogram. Dan dia juga siap dimandulkan dan kelihatan sangat sihat dengan ekspresi wajah yang sangat melucukan. Dan detik kepulangan Mika turut undangkan rasa sebab dalam kalangan kru hotel yang dah terbiasa menjaga si bulu comel tu setiap hari. Siapa yang si rasa, si terasa hati kan? Dah rasa pusat diimpun bah. Namun zatnya akulah dan zatnya bergembira sebab Mika akhirnya dapat kembali hidup bersama pemilik asalnya. Ialah kasih sayang seorang pencinta bulus tu. Walaupunnya lama dia si jenguk pusatnya, sekurang-kurangnya ni ada rasa tanggungjawabnya ada si Sia. Kan? Dan okeylah, lepas tu ada lagi kisah yang viral yang kami nak kongsikan. Kisah yang sangat menyentuh perasaan yang berlaku di di Filipina. Tapi sebelumnya kita berhibur lagi. Okey, kesempatan untuk juga kami ucapkan selamat peti baru buat sahabat dan rakan sekerja kami orang, DJ Bob Adudu serta pasangannya iaitu Aziz yang bergelar Raja Sehari-hari tu. Semoga berbahagia selalu. Selamat peti baru kami orang ucapkan. Semoga kekal hingga ke jannah.

0: habis.
1: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang. Okey, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum untuk kita orang yang baru saja dengarkan Sore FM. Hai, kami Naina bersama kita orang sampai lagi pukul 6 petang kelak. Okey, selamat beristirahat untuk kita orang semua. Terima kasih kerana terus mendengarkan Sore FM dan menjadikan Sore FM sebagai teman setia kita orang pada waktu tu. Okey, dalam segmen apa yang viral tu, kami nak kongsikan kisah seterusnya yang berlaku di Filipina. Seorang lelaki autism tu dari Filipina, Chris Francisco, yang berusia 32 tahun. Sekeping demi sekeping, hanya mengumpul duit shillingnya ke dalam tabung selama 2 tahun. Selamat, ialah yang nyimpan. Tapi toksik kita orang, duit yang disimpannya bukan untuk dirinya, bukan juga untuk keluarganya, tapi untuk kanak-kanak yangnya sendiri pun si pernah kenal. Jadinya menabunglah 1 peso hari tu, 1 peso esok hari, begitulah setiap hari tanpa jemu selama 2 tahun. Sehinggalah akhirnya cukup untuk membeli 160 kotak krayon. Krayon tu tadi dimasukkannya ke dalam duni besar. Lekat ya, nyampun ngantar ke 2 buah sekolah awam. Jadinya bagilah 80 kotak untuk setiap satu. Bukan ajak setakat krayonnya, juga menyumbang jadual berkala untuk pelajar sekolah menengah. Jadi dak guru, dak cikgu terdiamlah apabila tahu kisah di sebalik sumbangannya ya. Setiap sen hasil titik peluh simpanannya bertahun lamanya. Ada orang nunggu kaya dulu baru mampu, baru nak beri. Tapi Kristoknya si macamnya, ia beri apa yang termampu, sedikit demi sedikit sehingga jadi sesuatu yang indah. Bila ditanya, ringkas saja jawapannya. Hanya harap orang yang nerima yang tadi menghargai apa yang nya lakukan. Macam sedihlah kan, kisahnya tu jadikan iktibar sebagai deritam pun jua. Sedangkannya anak-anak autism yang mampu pula ya, apalagi kita yang sempurna tu. Dan bila kita ambil dari segi kesedaran kan, nya si kaya tapi hatinya yang terlalu kaya. Dan yang menyentuh perasaan, sebenarnya hati bukan diukur pada apa yang kita ada, tapi pada berapa banyak hati yang kita sanggup beri. Jadi, renung-renungkan.

Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang. Okay, jangan sedih-sedih dengan lagu Revolver Stock tadi. Namun ku punya hati ya. Ingat ya, setiap manusia ada kelemahan dan juga ada kelebihan yang tersendiri. Tiada manusia yang sempurna, namun semanusia taknya berpeluang untuk menjadi lebih baik. Dan terimalah kekurangan diri dengan hati yang terbuka. Perbaiki apa yang mampu dan syukuri setiap nikmat yang dikurniakan. Sebab kesempurnaan ia hanyalah milik Yang Maha Esa. Dan kadang ada kekurangan, tapi disia jua lah ada kekuatan. Hanya kita aja yang tahu. Jadi gunakanlah kekurangan kita dengan sebaik yang mungkin, okey? Baiklah, pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Jom teruskan lagi berhibur. Kita ada lagu lepas tu daripada kumpulan Umbrella, Bukanlah Hatimu. Kita ada B.O.B. featuring Bruno Mars, Nothing On You. Tapi sebelumnya, kita dah berhibur bersama Izlin dengan lagunya Hi Bye Bye. Tapi Kamik Nana belum lagi bye-bye, okey? Teruskan keceriaan bersama Tola Ritma, muzik retro terbaik.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang enak.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi tak akan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan ke mana-mana, ikuti Berita Ringkas Sarawak FM selepas ini.

penantian. Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik untuk jam yang kedua. Bersama kami Nana sampailah ke pukul 6 petang kelak. Dan untuk panduan bersama, waktu kena itu dah berpukul 3.13 minit petang. Dan insyaAllah untuk jam seterusnya atau kelak, kami akan kongsikan jadual solat bagi mereka yang sembahyang fardu asar untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 1 hinggalah ke zon 8. Zon khas juga. Okey, selamat beristirahat untuk kita orang yang tengah berehat waktu tu. Semoga hari tu semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, tenang-tenang hendaknya. Dan cuaca di Bandar Raya Kuching tu agak panas. Jadi mungkin kita orang ada aktiviti di luar ya. Jangan lupa banyakkan minum air, okey? Dan kinetok pun nak on di Kuching, masa kami jalan-jalan di area Matang Sia, dah nampak kelibat buah durian tu orang madah. Wah, seh. Jadi ingat-ingat je musim buah durian dengan keadaan cuaca tu kena berpada-pada lah. Jangan kita lebih gila. Takut sesuatu yang si bagus pula terjadi dengan kita. Contohnya macam demam kan, batuk kah. Masing-masing kita jaga kesihatan kita sendiri, okey? Yang memandu waktu untuk hati-hati dalam perjalanan, sebab memandu diucapkan semoga semuanya lancar dalam pemanduan kita orang. Terima kasih dengarkan Sarawak FM sebagai teman kita orang pada waktu tu, teman perjalanan tu orang ada. Mungkin ada yang nak pergi ke sini, nak pergi ke Bakor kah, ada yang nak pergi Nangga Jambatan, jangan lupa kan, berhati-hati selalu. Okey, kami nak kongsikan antara info semasa yang berlaku di sekitar kita tu. Tu di Miri, iaitu program My Lesson B2 menjadi platform penting dalam meningkatkan keselamatan jalan raya, khususnya bagi golongan pelajar dan juga belia untuk mendapatkan lesen motosikal secara sah menerusi subsidi yang disediakan oleh kerajaan. Dan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Rikim Shin berkata, menerusi program tu, peserta hanya perlu membayar RM230 berbanding kos biasa sekitar RM730 untuk mendapatkan lesen motosikal, sekaligus menikmati subsidi sebanyak RM500. Tak ada peluang yang sangat baik. Dan bagi kita orang yang belum memiliki lesen motosikal, terutama pelajar dan juga golongan berpendapatan rendah, supaya dapat menunggang secara sah dan juga lebih selamat. Dan beliau yang juga merupakan Ahli Dewan Undang Negeri Adun Senadi berkata, pada program by My Lesson B2 tahun 2026 dan peperiksaan kurikulum pendidikan pemandu di Dewan Datuk Permaisuri pada hari tadi. Dan menurutnya lagi, usaha membawa program berkenaan ke kawasan Senadin bermula selepas beliau mendapati ramai pelajar sekolah di kawasan tersebut menggunakan motosikal tanpa lesen memandu yang sah. Dan jelasnya lagi, sejak 3 tahun yang lalu, sebanyak 1,000 kuota khas berjaya diperoleh bagi membolehkan pelajar daripada beberapa sekolah termasuk SMK Merbau, SMK Pujut, SMK Bahu dan juga SMK Lopeng Tengah yang mengikuti program berkenaan dengan kadar subsidi yang ditawarkan. Dan melalui usaha Tok Jua, semakin ramilah pelajar kenet Tok yang mempunyai lesen motosikal yang sah dan lebih memahami tanggungjawab sebagai pengguna jalan raya. Dan dalam majlis tadi, kira-kira 500 peserta telah pun mengambil bahagian dalam program My Lesson B2 tahun 2006 yang bertujuan membantu golongan B40 memperoleh lesen motosikal secara sah dan pada kos yang lebih rendah. Gitu tadi info semasa yang kami kongsikan yang berlangsung di Miri hari itu tadi mengenai program My Lesson B2 tingkat keselamatan jalan raya. Okey, jom teruskan lagi hiburan kita pada petang tu bersama dengan Jane Mall. Rinduku tiada berteman, jangan risau, jangan rasa bersendirian. Kami on Sarawak FM terus menemani kita orang walaupun di sini tak berada. Hai Zarachi, Pak Su Oma yang sedang menonton di live Facebook Sarawak FM saat petang. Lepas tu kami akan bacakan komen kita orang, okey? Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangannya apa tak? Cukup khabar. Mungkin nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepetah. Iya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi topi kebon tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig
1: pitok
0: ya, kipas nak tepi apa ke apa
1: ke cocok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan
1: tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lah kelas dunia.
3: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
4: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
3: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Refleksi Diri, sebuah rancangan motivasi dengan perkongsian kata-kata semangat serta nasihat dan tip kehidupan seharian merangkumi kerjaya, keluarga, persahabatan dan sebagainya daripada pakar motivasi jemputan. Jangan lupa, ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pada pukul 4.20 petang.

Queen Tan dengan lagunya Esok Yang Tak Jelma. Ha, okey. Jangan bingung dengan hari esok. Yang penting ialah fokus hari tu. Ha, selesaikan apa yang ada depan mata. Jangan biarkan apa tu omadah kebimbangan tentang masa depan merosakkan kebahagiaan masa kini tu. Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Kita ada sahabat-sahabat kita tu. Saftuyah Ramli, selamat petang. Katanya panas di Bandar Miri waktu tu. Apa khabar Nana? Khabar siap Dina. Okay, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik serta jauh daripada segala penyakit. Nak request lagu Semakin Hari Semakin Sayang, nyanyian Uji Rashid untuk kawan Fatimah Mail di Muka. Dengan ucapannya, salam hujung minggu dan selamat santai bersama keluarga. Rashidah Edi, cuaca panas petang tu, kami ilik kejap. Layan Ritma Nana, salam santai dan semoga terhibur selalu. Nak dengar lagu Kasih Berbunga Lalang, insyaAllah ha? Mas Nahan Loso, kami layan jak Ritma sambil berserehat di rumah. Cuaca panas terik di Batu 11. Salam istimewa buat rakan-rakan FB yang lama dah kami si menyapa sedaknya. Kalian semua tetap dalam ingatan kami. Afian Mahyus, wow, jauh dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum Nana, aku salam. Salam tengah hari DJ dan salam buat sahabat di Ritma Surat FM. Semoga terhibur dan ceria selalu. Dan lekaya kita juga ada Kak Zara Haji Chi, nak dengar lagu Keluhan Darah buat semua sahabat Sarawak FM. Di sini pun berada dengan ucapan selamat hujung minggu untuk semua. Alhamdulillah cuaca panas terik tempat Kak Zara. Masa nak tidur si dapat Nana, katanya panas gila, layan Sarawak FM. Oh, okey. Nang benar kan, oh, lesu je asal badan. Okey, Dira Borhan. Assalamualaikum Nana dan abang kami yang berada di Bintulu, abang Mat dan keluarga dan bapak kami, Stadik Wawa Borhan di Tanjung Harapan. Salam rindu untuk semua. Selamat tugas Nana, kami layan jat tugasan Nana. Happy weekend buat semua, katanya. Alright. Nur Abdul, hai. Selamat petang. Kita juga ada Elisman Detra. Salam santai hujung minggu untuk semua mama-mama sahabat Surat FM. Relax kajak tok sambil layan celoteh penuh informasi dari Nana. Masih ya latih mun sempat nak dengar lagu daripada Toki Selumbar. Hiburan untuk mencelangkan mata jika masih terbuai ngantuk tahap gaban tanya. Nah macam ya selalunya kan bila cuaca panas tok, aduh rasa mata tok layu je rasa. Nang ngantuk kejap sentiasa. Jadi untuk kita orang yang memandu ya, hati-hati. Kalau rasa ngantuk ya, berhentilah tepi dulu. Bahaya memandu dalam keadaan mengantuk. Takut kena microsleep, bahaya.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah. Cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hello, nama kami Max Russell Anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nanggar secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi Moon kami di rumah, kami dapat nanggar Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Okay, mu nak dengar lagu-lagu terkini, kita orang boleh dengar Ekspresi warnai hari anda. Mu nak dengar lagu-lagu retro, kita orang kena stay dalam zone retro. Pukul 2 petang sampai ke pukul 6 petang yang akan memutarkan lagu-lagu retro, lagu-lagu yang malas segar yang boleh mengimbau kembali kenangan masa silam. Wah, okay. Selamat petang untuk semua yang berada di sini pun. Terima kasih dengarkan Sarawak FM semestinya sehati dan sejiwa. Okey, kami nak kongsikan jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari yang ke-10. Kita akan boleh tanggal menerusi di RTM Click, di Sukan TV RTM, TV OK dan Sukan Plus. Okey, untuk 21 Jun bagi Grup F, Netherlands menentang Sweden. Kita akan menonton pada pukul 10 pagi di siaran Sukan Plus dan juga RTM Click. Untuk Grup E, iaitu German versus Cote d'Ivoire, pukul 4 pagi. Grup E, Ecuador versus Curaçao, pada pukul 8 pagi. Dan juga untuk Grup F, pada pukul 12.30 hari, antara Tunisia dan juga Japan. Boleh saksikan di TV OK menerusi RTM Click, okey? Baiklah, selamat datang untuk sahabat kita, biar-biar. Cuaca panas di Sadong Jaya kini tu. Tadi kira nak mula, tengah mula sepit katanya hari tu tadi. Kira nak minta lagu, Tek. Lagu apa, Tek? Hanya nak dengar lagu daripada Abdullah Cik dan juga Nur Niza Idris. Mula dah lah, oh. Lagu joget katanya. Lagu joget. Sekejap, lagu joget jauh pandangan. Lagu ya. Okey. Dan seterusnya. Pakai buat bersama Abah DJ katanya. Sampai mula kuih sepit tu. Aulah. Okey. Dan seterusnya daripada Suhaila Abdullah. Cuaca nan kuat, panas walaupun dah pakai aircon katanya. Dan selamat hujung minggu, selamat beristirahat di rumah. Buat sahabat setia pendengar Surat FM, duduk rumah ajak Tok Nana. Nak ke pasar tadi, nak gaun belakang di pasar, jadi panas gila katanya. Untuk penutupan hari gawai Niti Daun katanya, semua etnik Sarawak ambil bahagian berbaju tradisional masing-masing katanya. Layan Jagitma bersama semua. Terima kasih Nana, sama-sama juga. James Pengiran, hai, nak request lagu Ku Cari Damai di Hati daripada kumpulan Gingerbread. Terima kasih Nana, sama-sama. Sibuk panas juga cuaca katanya. Lekatnya kita ada Nora dengan Nora. Nak request lagu Rafael Abuang, Penawar Rindu, untuk hiburan diri sendiri dan juga sahabat Surat FM. Saya pun berada, semoga terhibur. Lagi daripada Mak Teh. Hai Mak Teh. Salam Ritma Miss Retro terbaik. Layan dari yo, cuaca di seratok petang tok mendung. Ngajak macam nak hujan tapi masih berangat asa badan. Petang tok nak dengar lagu Joget Siapa Dia untuk hiburan sahabat dan juga rakan-rakan FB. Asyik lupa jua dengan ucapan semoga terhibur. Sikit lagi daripada Mak Usu. Nak dengar pulang. Nak dengar lagu Ahmad Jais katanya. Gelisah. Jangan gelisah-gelisah. Kita mahu usul, okay, selamat petang Nana. Sebab petang baru untuk Bab, semoga bahagia hingga kejana. Amin. Sama-sama terdoakan untuk sedaknya yang menjadi Raja Sehari. Mungkin hari Tok Rami juak lah yang bergelar Raja Sehari kan. Selamat petang baru, semoga kekal bahagia hingga kejana. Okay lah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Dengarkan Nur Aniza Idris featuring Abdullah Cik dengan lagu yang joget jauh pandangan. Dan lepas ya, kita nak berhibur bersama dengan Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, iaitu di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, masuknya solat fardu asar kelak adalah pada pukul 4:09 petang.

0: bersama dengan Will, Prosi Simfoni Mama Musim Hiwan 6 petang sampai 9 malam.
1: Dan Zewan nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu

0: tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita, ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Bila Allah SWT berfirman dalam surah Taha ayat 132, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha wa la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan perintahkanlah kepada keluargamu salat dan bersabarlah kamu dalam menghadapinya. Bagaimana kita berhadapan dengan isu-isu kehidupan tu, hendaklah kita perintahkanlah kepada keluarga kita salat, kerana tu benteng amalan yang sepatutnya lah. Dan sabarlah dalam kita apa juga menghadapi tentang kehidupan tu dan juga tentang salat dia sendiri. Pastikan bahawa setiap ahli keluarga kita menunaikan salat. Salat inilah merupakan tiang agama. Dan solat inilah boleh mencegah kita daripada melakukan kemungkaran dan sebagainya. Dan kerana dalam hidup kita tu cabaran banyak kan, ada masanya dalam 5 waktu sehari semalam tu kita kena kembali pada Allah. Situlah untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
2: Okey, jangan lupa gelar Peti Music Retro yang akan kudara pada pukul 5.30 minit petang. Dan lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri bersama dengan Dr. Syafie dan yang diterbitkan oleh DJ Jai selepas tu kelak. Sebab kita nak bersama dulu dengan rakan kita Fazmi dari Met Malaysia Sarawak untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Fazmi.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, macam mana dengan keadaan cuaca untuk sepanjang hari tu? Silakan.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi ramai cuaca petang ini, rebut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Hasrian, Samarahan, Hasrian Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Mili dan juga Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, cuaca yang sama diramalkan untuk bahagian Kuching, Hasrian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Mili dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut daripada Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah selatan selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Sarawak FM.
2: Terima kasih Fazmi sebab tugas.
3: Sama.

sampean, ha? Dah sampai ke 20 Jun. Ya, hari itu, ya, hari Sabtu. Jadi, keibu bapaan itu sebenarnya di kakak di kampung ada metos. Metos keibu bapaan. Ya. Nah, itu kadang-kadang kita mesti dengar itu, ya. Jika saya membuat kesilapan, ia sentiasa mempengaruhi anak saya. Mun hari-hari kita mulai kesilapan, benda itulah sebenarnya menghantui anak kita. Sebagai ibu bapa, saya ada kuasa menjadikan anak-anak saya melakukan apa saja yang saya kehendaki dan bertanggungjawab membuat mereka melakukan apa yang betul. Ya, nah, iyalah. Memang betul lah, kadang-kadang kita tenang kita, jangan betul nak kita, jangan betul nak nanda betul saja. Ya. Kadang-kadang kita laki bini tu, nak bini, ya betul, nak bini, atau nak laki saya betul. Ataupun nak laki, ya betul, bini dia betul. Ha? Nak kita aja betul bang, nak aku dah sedap betul, ya lah, kemana dah? Ha, ini kita lagi dengan metos kebuapan itu sebenarnya. Benar kasih. Anak-anak yang boleh menyebabkan saya bersedih, tidak gembira. Jadi mereka mesti berubah untuk saya merasa lebih baik. Ha? Ha. Jadi anak-anak yang boleh menyebabkan kita ni bersedih, tidak gembira, ha? Jadi kita mahu mereka berubah, ya? Ha, jadi kita aja mahu mereka berubah, tapi kita berubah sih, ya? Kita aja mahu anak kita berubah, kita pun sih, ha? Jadi untuk berjaya dalam keibubapaan, ibu bapa mesti pertama tekal, konsisten kata putih, ya? Kedua, memberi kasih sayang tanpa syarat. Ketiga, menggunakan kemahiran interpersonal sendiri yang berkesan. Dan keempat, menggunakan kaedah cuba jaya dalam mendidik anak. Ya, terutama sekali orang yang bukan ada anak lah. Ya, macam orang dah kami anak tu. Sudahlah ya, sudah rekod dia tanya anak kau saya. Ya, sudahlah. Ya, si perlu anak kau pandai usah juga. Memanglah kita ibu anak besar memang rapat. Ya. Tapi jadi kasih anak ke lah. Ya, persoalan besar. Kena tu banyak biar sehat-sehat ni tu macam-macam. Cerumus dengan dada, hidugam, minta duit dengan mak, mak sembit duit, mak lalu di pangkong dengan besi tumpui. Kita mahu sih benda-benda macam tu berlaku. Kita sih mahu benda-benda macam yang berlaku. Bayarlah kita tu mesti cuba sedaya upaya untuk menjadikan anak kita hebat. Ya, metos keberapaan tu yang mengingat-ingat lah. Ha? Bagailah kita dalam keluarga tu mesti ada sedikit inovasi ya, mesti sedikit membuat perubahan sikit dalam lintuan anak kita, ya. Jadi esok saya akan mengadakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.
1: Okey ya, frekuensi untuk kita orang yang berada di Miri. Assalamualaikum. Hai hai semuanya, masih lagi bertemankan dengan kami Nana. Untuk kita orang yang tengah bersantai waktu tu, amboi, goyang-goyang kaki sambil bersandar di dinding, melipat kain baju. Ni dah cuaca panas, aduh nyaman ada jap melipat baju. Harum wangi aja kan. Ialah hikmah bila cuaca panas tok kan. Masa panas tok lah kita ngambil peluang, ambil kesempatan. Cuci lah segala cadar, segala nak selimut, jemur segala bantal. Kita manfaatkan cuaca panas tu sebaik yang mungkin. Okeylah, hai Hajrah B. Kami hari tu rumah anak kami. Anak kami seorang tak kerja malam. Setiap teman di rumah tanya. Salam ritma buat teman-teman dengan ucapan selamat minum petang. Okey, terima kasih Kak B. Hati-hati selalu untuk kita. Dan juga daripada Hamidah Mordia, sepetang nak dengarkan lagu Setiamu Gugur di Mata. Nyanyian EYE untuk Zara Jici, Mas Naloso, Jatun Es, Tantari Masmi dan kami lagi sahabatnya. Dan juga saya lupa untuk Syafa Jannah. Mengapa sepi tanpa berita? Semoga dipermudahkan urusan tersemua petang tok dan sihat walafiat hendaknya. Okey, dan Nuriwi, enaknya makan rojak nanas hari ini, cuaca terasa panas. Ya betul, kata kita ya. Okey, katanya nak tunjukkan salam untuk Hajah Rubiwi, Rohaya yang Mustafawi di Selalang, Siti Safinawati, Dedek di Demak Laut dan kami lagi sahabatnya, Joe Burung Bayan Terbang Belima, jom layan ritma. Tanya. Terima kasih untuk Nuriwi, Kak Padau. Hai Kak Pa, macam ni cuaca di Bintango Kak. Panas katanya masa tu di Bintango Nana. Selamat beristirahat buat sahabat pendengar Surat FM sambil menemani Nana petang tu. Terima kasih Kak Padau. Tengah pula apa kita waktu tu? Dah minum petang ke belum? Sufian Sulaiman, hai Zaimah Abdullah, terima kasih. Syarifah Hanifah Syed Akil, cuaca panas, kami layan jak ritma. Salam untuk semua sahabat. Terima kasih banyak-banyak ucapkan atas kiriman lagu jua. Cantik nama kami selalu. Semoga ikatan ukhuwah kita berpanjangan selamanya. Untuk kalian semua, tetap utuh dalam ingatan kami. Selupa jua buat Bab selamat tim baru dengan pasangannya. Semoga berbahagia. Hendaknya nak dengar lagu daripada Hati Kos Endang, Berdiri Bulu Romaku. Lepas tu okay. Dan lagi kita ada Sadiah Jidiyah. Assalam untuk semua pendengar-pendengar Setia Surat FM. Selamat menjalani tugasan harian di sini pun berada. Selamat beristirahat di hujung minggu. Anak cucu semua nak request lagu, katanya layan aja katanya. Asalkan menghiburkan. Betul. Okey, Sufian Sulaiman, salam retro terbaik Surat FM. Semoga ceria dan sihat selalu. Selamat penting baru buat DJ Bob Adudu dan juga isteri. Semoga sentiasa sihat, ceria-ceria, bahagia hingga kejap. Tahniah katanya. Alhamdulillah, amin. Okey, seterusnya kita ada Ina SN, salam retro katanya. Semoga lancar semuanya, amin. Panas lit-lit di Bandar Kuching, nak ucapkan selamat yang lahir buat bosku Muhammad Saleh Siddiq. Didoakan untuk umur merezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, amin. Madu Kemenyan, hai, salam sehati sejiwa. Panas terik tempat kami sehari tok, renah jadi rumah sambil layan ritma bersama Nana. Terima kasih, terima kasih Zaima Abdullah. Terima kasih. Jangan lupa makan, cuaca panas di stoh katanya. Situ sama jua. Nur Zalatu, Nur Zailina Tain, salam ritma untuk semua sahabat pendengar, nak request lagu Ke Pintu Syurga, nyanyian dayang untuk semua sahabat siapa pun berada. Okey Nana, love you, love you too. Nuraini Amran, hai, sabar jatlah panas tu DJ, nang benar tak kita sabar. Okey, jangan lupa banyak minum air. Amran Saili, selamat petang nak dengar lagu Tanah Biru untuk hiburan bini kami yang sedang ngawon di Pasar Kuching waktu tu. Jatun S pun ada jua, selamat petang kak, happy konti Nana, Surat FM menang steady. Terima kasih katanya. Sama-sama. Lagi siapa dapat tu. Mahani Ani, cuaca agak panas, bau baik pengilan tadi ni kanak buah nak dengar lagu ada The Doris dan juga Mansari, jangan pisahkan insyaAllah ha. Juana Ahmadi, hai selamat petang, salam Ritma, tanya terima kasih. Norlela Buang, hai kak apa khabar, lama saya dengar khabar kita kak. Bok balik dari pengilan rumah kawan sama lorong tadi tu nak pergi ke Jaya Bakti rumah Ipa kami merewang katanya. Mardiah Nawawi, hai selamat petang, terima kasih dengarkan Suara FM. Dekat kita ada Nana Syafiq, baru keluar dari rumah, lalu lebat hujan, lepas hujan di sini. Jangan lupa hantarkan lokasi kita orang sini tempat tahun hujan yang tadi. Sino Ju, siapa-siapa nak nangga silap belarak di waterfront ya, boleh jap pergi ke akaun TikTok kami Sky Juice, ni ada mula live kata Sia. Kucing beransur hujan. So minta lagu apa-apa je lah, tanya layan aja. Terima kasih. Ibnu Ramli, hai selamat petang, nak request lagu Ibnu Rizal Mimpi Yang Tak Sudah katanya. Sito di Sentoria panas lit-lit jua nang benar tak kita ya. Okey, Norlena Kuang, santai ajak sampai dengan lagu yang dimainkan oleh Nana. Panas na cuaca na di muka tok, layan ajak lah lagu katanya untuk hiburan Jamilah Joniman, Syarifah Anissa Fet, Hanifah Syed Akil, Doni Lim, Tantari Demas Mek, ramai lagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Nana sayang katanya, semoga dirahmati Allah selalu sama-sama juga. Dan sikit lagi daripada Kak Mawar Putih, apa khabar tak Kak, lama si dengan cerita kita Kak. Salam santai sahabat kami Rabia Lobong, Rosmawati Rosma, Kak Suti Abdullah dan kami lagi sahabatnya. Semualah teman-teman seperjuangan saya pun berada, semoga dipermudahkan urusan kita hari tu katanya. Okey, ya tadi daripada sahabat kita Mama Putih. Ada banyak lagi sebenarnya. Sabar, sabar, okey. Kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya sebelum kita ikuti berita nasional yang akan disiarkan pada pukul 5 petang. Kembali lagi bersama kami Nana untuk jam yang terakhir kelak, okey. Sebelumnya jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Norino, Siang Terbayang Malam Merindu. Lekat ya kita ada Syarifah Aini dalam Keluhan Darah. Tapi sebelumnya jom kita layan dulu lagu daripada Hitikos Endang, Berdiri Bulu Romaku. Terus layan di Ritma Music Retro Terbaik.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai setiap

0: Usaha Negara bagi Komunikasi Sosial, Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
1: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
2: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Click. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
4: Tengok perataan ini, ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting muhibah itu yang penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
5: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Saya percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM lah. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
6: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Click. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

lengkap, petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Okey, jangan lupa untuk dengarkan Salam Abaito yang akan berada pada pukul 2 petang sampailah ke pukul 3 petang setiap hari Ahad esok. Kita akan bertemankan dengan DJ Faizah, okey? Dan kita dah pun nak sampai ke penghujung pertemuan di Ritma. Cepat je rasa masa berlalu. Tutup buka mata. Jam dah nak dekat dah pukul 5.30 tau, Ahmad dah. Okey, sebelum berpisah, kami nak sebelum kita nak dengarkan peti muzik retro, 30 minit lagu tanpa henti, lagu-lagu retro semuanya. Kami nak bacakan lagi lah beberapa kiriman daripada kawan-kawan kita tu. Aida Manja Je Putih nak dengarkan lagu Menaruh Harapan dari Zato Semion, berhiburan semua sahabat yang mengenali dan keluarga di Kampung Gumping, semoga berbahagia selalu. Dan lagi daripada Hawa Ram, salam Ritma Music Retro terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan tarik tu. Nak request lagu Emma Masura, apa-apa je lah katanya. Semoga terhibur hendaknya dan enjoy bersama Nana. Love you Nana, love you too. Dekatnya kita ada Dolly Jumat. Layan je lagu pilihan Nana. Dan salam untuk semua sahabat peminat retro minta terbaik. Kami di Sari K, cantik. Hello je cuaca petang tu, tanya. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita ada Saniah Ganti. Salam Ritma untuk semua pendengar-pendengar. Selamat tugas Nana, terima kasih. Dan salam retro terbaik di hujung minggu. Nak hujan petang tu kau katanya. Okey, tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang sudi mendengar pada waktu tu. Di sini pun tak orang berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan pukul 6 petang kelak kita akan dapat ikuti berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh DJ Rail. Dekat ya, DJ Rail akan terus menemani petang kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Dan esok dalam Ritma bersama dengan rakan saya Yanti akan menemani kita orang dalam Ritma yang akan terus memainkan lagu-lagu retro terbaik untuk kita orang semua. Okey, jom kita ikuti segmen Peti Music Retro Ritma. Ada lagu yang sempat putarkannya, kami mohon maaf. Dan terus layan, terus dengar Sarawak FM. Di sini pun tak ambil ada ceria-ceria hendaknya. Assalamualaikum dan bye-bye.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.

Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: pertandingan bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat langganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada kita berada di sini juga berada pada waktu itu. Terima kasihlah kepada kita terus kekal sehati sejiwa di Sarawak FM. Dan kena itu insyaAllah sampai pukul 9 malam Tok Bulat Rail akan teman kita Musik Simponi Mahabah Musik Jiwa edisi hari itu Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1447 Hijrah. Jadi selamat berhujung minggu juga kepada kita insyaAllah. Apa juga pencangan kita no? Sebenarnya dengan hujung minggu itu dipermudahkan semuanya dan salam satu jiwa, sejuta sorakan juga kepada kita sempena dengan Piala Dunia 2026 tu. InsyaAllah akan dikongsi juga info-info semasa mengenai aksi-aksi, cerita-cerita Piala Dunia tu bersama dengan kita. Makin lancar no? Rupa gayanya dengan pasukan-pasukan yang telah layak ke peringkat seterusnya selepas aksi kedua dalam peringkat kumpulan yang masih lagi sedang berlangsung pada minggu tu. Jadi jangan lepas aksi-aksi menarik sidangnya dengan menyaksikan siaran secara langsung di semua saluran RTM. Dan mesti siapa di bawah pusat jiwa tu, kita boleh juga singgah di laman Facebook RTM. Kita ada live simponi bawah pusat jiwa di sini. Boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dan boleh hantar komen dan ucapan salam kita. InsyaAllah kami akan kongsikan juga komen-komen yang dihantar kita kelak. Dan sekejap-jap lagi untuk panduan Muslimin dan Muslimat yang berada di zon di Sarawak pada petang itu akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib. Jadi terus bersama sehati sejiwa di Sarawak FM.

0: pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan document request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Simfoni Mahabharata mengusik jiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Muncu Undok, Bukit Manang, Lombok Rambai, Lembah Kitengah, Lembah Kiasa, Langguban, Masjid Baru Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.32 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 6.35 minit petang. Zon 2 Niah Bakenu, Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 6.38 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.39 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balinga Muka Dalat Sibu Kedawit Kapi dan Song pada pukul 6.44 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Keju Lau Bintango dan Rajang pada pukul 6.45 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sui Aman Angka Lili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Tebak pada pukul 6.44 minit petang. Zon 7 Samarahan Semenjan Serian Gedong Sembuyau dan Maludam pada pukul 6.46 minit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.50 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenallah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
5: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Dengarkan Simfoni Mahabharata mengusik jiwa.

0: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
2: Alhamdulillah, dah pun 6.36 minit petang pada waktu itu. Salam senja menuju maghrib kepada kita muslimin dan muslimat. InsyaAllah terus dipermudahkan apa juga urusan kita semua pada waktu itu. Dan untuk panduan kita muslimin dan muslimat, khususnya kepada kita yang berada di zon 8, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada petang itu pada pukul 6.50 minit petang. InsyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib pula di Sarawak FM itu, sama-sama kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dulu. Apapun, semoga amal ibadah kita semua terus mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan di Facebook Sarawak FM pada waktu itu, terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang menyapa kita di sia. Antara yang terawal menyapa kita, kita ada Sipa Hanifah Syed Akil, Rashida Edy, Mak Teh dan Rami lagi. InsyaAllah kami akan kongsikan komen-komen yang dihantar kita tu pada jam yang seterusnya kelak. Jadi terus ya kekal bersama di Sarawak FM, stesen sehati sejiwa kita. Dan sudah 7 malam kelak, jangan lupa untuk ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur, Mersi Simfoni, Mahabah mengusik jiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
4: Al-Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Hello, nama kami Max Russell, anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nanggar secara percuma pakai aplikasi RTM Click mun kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nanggar Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang nak diberi kerajaannya. Jadi, syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Ya betul, teman sehati sejiwa kita mesti Surat FM Simfoni Malam Musik Jiwa pada malam tu. Alhamdulillah kita bersama lagi kena itu pada jam kedua pertemuan kita memasuki 5 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Jun 2026 kita pada malam tu. InsyaAllah terus dipermudahkan apa juga urusan kita sepanjang malam tu dan hujung minggu tu. Malam minggu tu nak bolehlah bagi kita yang berehat si bekerja layan pelanan-pelanan yang menarik seterusnya Piala Dunia 2026. Jadi jangan terlepas aksi-aksi seterusnya pada awal pagi esok. Ada 4 lagi pelawanan yang akan dilangsungkan untuk pelawanan kedua dalam peringkat kumpulan. Jadi antaranya melibatkan pelawanan kedua dalam kumpulan E dan kumpulan F. Jadi kumpulan E, Belanda akan bertemu dengan Sweden pada pukul 1 pagi esok, seterusnya Ecuador lawan Curaçao pada pukul 8 pagi. Sementara bagi aksi-aksi dalam kumpulan F, Jerman akan menantang Ivory Coast pada pukul 4 pagi dan Tunisia bertemu wakil Asia kita Jepun pada pukul 12.30 hari esok. Jadi jangan terlepas dengan aksi-aksi setidaknya dengan menonton pelanan secara langsung di semua saluran RTM TV. Okey, Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click. Jadi baru rindu nangga main ball sepanjang hari di RTM sebenarnya dengan hujung minggu tu. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live stream Facebook Sarawak FM pada malam tu. Antaranya daripada Sarifah Hanifah Syed Akil. Waalaikumsalam Sarifah Hanifah Syed Akil. Jadi salam simponi bahawa musik jiwa daripadanya dan juga dengan ucapan selamat menaikan solat fardu maghrib dan isyak. Semoga malam baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sarifah Hanifah Syed Akil. Dan lagi daripada Rashidah Edi, waalaikumsalam Rashidah Edi. Nyampe salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat bersama dengan seungkap kata yang dikongsikan bersama dengan kita pada malam tu. Kelapangan hati tidak diukur dari mewahnya hidangan melainkan dari luasnya rasa syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Rashidah Edi dan dengan lagu daripada Samudra Silaturahim. InsyaAllah Rashidah Edi pun terima kasih yang menyapa kita di live stream pada malam tu. Dan daripada Mak Teh, waalaikumsalam Mak Teh. Salam simponi daripada Mak Teh kepada semua rakan-rakan pendengar Sarawak FM bersama dengan ucapannya selamat menunaikan solat fardu maghrib dan juga isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mak Teh. Dan daripada Nora Ngah Nora, waalaikumsalam Nora Ngah Nora. Jadi nyampe salam simponi juga kepada kita semua beserta dengan ucapan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Terima kasih Nora Ngah Nora. Dan sekali lagi kami kongsikan daripada Noraini Amrin. Waalaikumsalam Noraini Amrin. Salam simponi kepada semua sahabat Sarawak FM dan salam maghrib dan isyak juga kepada muslimin dan muslimat pada malam tu. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di studio. InsyaAllah kami akan bacakan lagi komen-komen yang seterusnya daripada sahabat-sahabat kita yang lain mesti perempuan kita pada malam tu. Dan pada jam kedua tu, sekejap lagi akan disampaikan paduan waktu solat fardu isyak kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam juga kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Ramli hanya di Suai FM Sehati Sejiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Sarawak FM, sehati sejuk.
6: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
7: Di belakang di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sembagul, Sasa, Moncu, Undok, Bukit Manang, Luang Berambai, Lembah Kitengah, Lembah Kiasal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat Fardu Isya. Pada malam ini pada pukul 7.48 minit malam, zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 7.51 minit malam. Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sebuti dan Marudi pada pukul 7.53 minit malam. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sembauh dan Bintulu pada pukul 7.55 minit malam. Zon 4, Igan, Oya, Malinga, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song pada pukul 7.59 minit malam. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Serikir, Julau, Bintango dan Rajang pada pukul 8 malam. Zon 6, Kabong, Lingga, Sui Aman, Engkelili, Lubang, Tubetong, Sepauh, Pusa, Saratok, Roban dan Debak pada pukul 8 malam. Zon 7, Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam pada pukul 8.02 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, pengikusan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu Isya pada malam ini pada pukul 8.05 minit malam.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
8: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
9: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
10: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
11: Kepercayaan kepada Tuhan.
12: Kesetiaan kepada raja dan negara.
13: Keluhuran perlembagaan.
14: Kedaulatan undang-undang.
15: Kesopanan dan kesucian.
9: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Ikuti bacaan daripada surah Al-Qalam ayat yang keempat, dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari, dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
2: Sadaqallahu al-Azim. Demikianlah surah Al-Qalam ayat yang keempat, yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat agung dan mulia. Tadabbur daripada ayat ini di mana Allah Subhanahu wa Taala memuji atas akhlak Rasulullah yang agung dan mulia, seakan-akan nak menyatakan wa innaka ayyuhar rasulul karim la ala dinil azim wa ala khuluqin karim wa ala sulukin qawim fi kulli ma ta'tihi wa ma tatrukuhu min aqwalin wa af'alin. Yang mana maksudnya, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul yang mulia berada di atas agama yang agung, akhlak yang mulia dan perilaku yang lurus dalam segala perkara yang engkau lakukan atau tinggalkan, sama ada berupa kata-kata, ucapan ataupun perbuatan. Persoalannya sekarang dengan topik yang kita bincangkan, akhlak saving ummah, yakni maksudnya akhlak ini menyelamatkan umat. Keruntuhan umat ini bukan berlaku dengan keruntuhan ekonomi. Keruntuhan umat bukan berlaku dengan keruntuhan teknologi. Akan tetapi, keruntuhan umat berlaku apabila keruntuhan akhlak seperti mana di zaman kita sekarang. Kita sendiri melihat daripada ayat tadi, Allah memuji akhlak Nabi dan sejarah membuktikan kepimpinan, dakwah dan kejayaan ummah berjaya dengan permulaan akhlak. Seperti mana yang Nabi bawa, pembaikan akhlak adalah satu platform Nabi yang menyatukan orang Arab. Orang Arab berpecah belah. Dengan Nabi datang, Nabi bawa dengan islah akhlak mereka, dan mereka menjadi umat yang menyebarkan kasih sayang. Sekarang ini kita bicarakan sedikit apakah perbezaan makna akhlak dan adab. Akhlak, kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, kata character, ethic, manners, moral. Manakala dalam Mu'jam Al-Ghani kata al-akhlak itu maksudnya al-adab was-sulukul hasan, itu satu adab dan jalan contoh yang baik. Dalam kita melihat makna akhlak dan adab ini, berbeza pendapat daripada kalangan para ulama. Sehingga Imam Al-Qurtubi menyatakan wal wa haqiqatul khuluq fil lughah, iaitu hakikat akhlak dalam bahasa, wa ma ya'khudhu bihil insan nafsahu minal adab yusamma khuluqan, iaitu maksudnya apa yang diambil oleh seseorang pada dirinya sebagai adab, itulah yang disebut dengan akhlak. Maka ianya adalah sinonim adab dan akhlak ini. Sinonim, cuma bila disebutkan hakikat adab pula, Ibnul Qayyim menyatakan istimalul khuluq al-jamil, walihada kanal adab istikhrajan lima fihi al-tabi'ah min al-kamal min al-qawli ila al-fi'l. Yani Imam Ibnul Qayyim mengatakan hakikat adab ialah menggunakan akhlak yang indah, kerana itu adab merupakan mengeluarkan kesempurnaan yang ada pada tabiat manusia daripada bentuk kata-kata kepada bentuk perbuatan. Kenapa kita berani jamin dengan akhlak ini dapat menyelamatkan ummah? Ini berdasarkan hadis Nabi sendiri. Nabi sebut dalam satu hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada. وَأَتْبِئِ السَّيْئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, dan kamu iringilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya keburukan itu akan hilang, dengan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Daripada hadis ini kita boleh faham, iaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk sentiasa mengiringi. Kalau ada perbuatan yang jahat, kita iringkan dengan yang baik untuk menghapuskannya. Dan dengan masalah akhlak zaman sekarang, jadi kita nak menyempurnakan akhlak mereka, kita perlu ajar mereka akhlak-akhlak yang baik, suruh mereka iringi, ngamalkan perkara ketaatan, sehinggakan mereka menjadi akhlak yang mulia dan baik, dan jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan mereka dalam akhlak tersebut. Dan wallahu a'lam bisawab. Itu sahaja daripada tadabbur kita pada hari ini.
3: Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
4: Hidup kita singkat. Oleh itu, amalkan tiga perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnul zan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika tiga-tiga ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.
4: Baik, dah pun 7.45 minit malam pada waktu itu. Selamat malam kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Suara FM pada masa tersetuju. Si kita kecerdasan buatan AI si akan mampu untuk menggantikan peranan kita dalam sesuatu pekerjaan. Kena tu sikit-sikit AI, tanya AI. Mau cepat now. Jadi itu seperti yang dijelaskan oleh mantan Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Suhaimi Sulaiman, yang mana kecerdasan buatan AI itu si akan mampu untuk menggantikan peranan sidak wartawan. Namun AI itu jelasnya hanya boleh membantulah kerja-kerja wartawan, kerja kumpul maklumat. Selain AI juga sebagai alat untuk menambah baik serta meningkatkan kualiti penceritaan, kerana menurut Tok Mi itu penceritaan tetap memerlukan Tuhan kita manusia, kerana AI menurutnya saya ada perasaan dan jiwa. Jadi benarlah ya, AI itu lebih kepada data-data yang dikumpul dengan mudah dan cepat aja membantu kita lah dari segi kerja. Jadi sentuhan jiwa dan raga tetap kita manusia je yang dapat mengolahnya. Apapun, tanya Dato' Suhaimi Sulaiman yang telah menerima anugerah Hari Wartawan Nasional Hawana di kemuncak sambutan di Butterworth Arena pada hari itu. Jadi tanya kita ucapkan kepada Tok Mi. Baik, simpati Bapak Musik Jiwa seterusnya insyaAllah untuk panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu Isya bagi Zon 8 pada pukul 8.05 minit malam kelak, insyaAllah sebelum berkemandangnya azan fardu isyak pada malam tu. Di solat time tu kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dulu. Jadi terima kasih juga kepada Abdul Mahmud yang menyapa kita di live stream Facebook solat time pada malam tu. Waalaikumsalam Abdul Mahmud. Dan Mahani Ani nyampe salam Mahabang Usik Jiwa kepada kita semua. Jadi cuaca sembab lepas hujan yang mana? Alhamdulillah hujan lah jadi dapat melaraikan sedikit kehangatan cuaca kita dari siang tadi lah panas sepanjang hari. Alhamdulillah. Jadi nak dengar lagu Menamakanmu Cinta Siti Nurhaliza. InsyaAllah mesti simfoni itu menanda kesempatan pada jam yang seterusnya kelak kita akan tunaikan. Daripada Mahani Ani, terima kasih menyapa kita di Situ Sapri Aramdi. Terima kasih juga menyapa kita salam 5 Muharram 1447 Hijrah. Cerah cuaca yang mana petang tu. Jadi terima kasih Sabtu Ya Ramli, solat tiang agama. Alhamdulillah, terima kasih Sabtu Ya Ramli. InsyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan bersama dengan kita pada jam yang ketiga pertemuan kita dari 8 malam sampai 9 malam kelak. Jadi terus bersama Mesir Simfoni Mahabah Musik Jiwa di Sarawak FM.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Dengarkan kami di Sarawak FM.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustama bin Majid, Surah Yunus ayat 1 hingga 6.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

sejauh apapun kita melangkah. Garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Sarawak FM. Sehati sejiwa 88.1 di Miri.
2: Ya, memasuki jam ketiga kita bersama kita tahu mesti simponi bapa musik jiwa dari petang sampailah ke pukul 9 malam tu. Kalau jadi selamat mula apa jua aktiviti kita pada malam minggu tu bersama dengan keluarga kita noh. Ada yang mula jamuan istimewa. Sikitlah oh. Lebih-lebih lagi kepada hero kita siapa saja lain mensi insan yang bergelar bapa noh sebenarnya dengan minggu ketiga hari Ahad setiap bulan Jun kita akan nyambut hari bapa setiap tahun. Jadi insyaAllah bapak-bapak sekalian terus bersemangat, sehat-sehat selalu dan sentiasa dilimpahkan rezeki dan keberkatan hendaknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi sentiasalah hargai pengorbanan bapak kita noh. Dan terus ya layan kerana bapak-bapak kita punya minat tim Belanda. Sama-sama kita berjaga dengan dia malam tu nangga Belanda lawan Sweden pada pukul 1 pagi kelak. Selangsung perlawanan tu boleh sorak sama-sama lah oh, dengan menonton di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Pada awal pagi kelak ada juga yang meramal Belanda tu antara calon-calon juara pada tahun tu. Apapun, aksi kedua ke bulan F tu agak penting lah oh, untuk Belanda selain Jepun dan Tunisia kerana perlukan kemenangan bagi terus mencerahkan peluang untuk ke peringkat 32 terbaik. Manakala Sweden punya menang lawan Belanda pada malam tu, jadi sudah sah lah oh, setidaknya ke peringkat yang seterusnya hanya juara, naib juara. Dan 8 pasukan terbaik di tempat ketiga setiap kumpulan akan layak ke peringkat kalah mati yang seterusnya kelah. Baik, jangan ke sini-sini kita. InsyaAllah kami akan kongsikan antara komen-komen kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di Last Film. Seterusnya, Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa di Soul FM pada malam tu. Jadi terus, Sati Sejiwa bersama-sama di Soul FM. Yang lebih

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
4: Ya betul, terus ke skrin anda. Siaran langsung perlawanan untuk Piala Dunia 2026 dengan menyaksikan terus di aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih kepada kita yang dengar Sarawak FM di frekuensi 88.9 MHz di Kuching dan Kota Samarahan. Baik, seperti yang telah pun dijanjikan sebentar tadi, terus yang kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak FM, antaranya Masnah Loso. Terima kasih menyapa kita di situ. Waalaikumsalam, Masnah Loso. Jadi nyampe salam Maghrib dan Isyak kepada kita Muslimin dan Muslimat. Nak dengar lagu daripada Ipo Hafiz yang berjudul Rahsia Tuhan, insyaAllah. Masnah Loso. Dan daripada Zara Haji Chi, waalaikumsalam Zara Haji Chi. Jadi nak dengar juga lagu daripada Datuk Sarifah Haini, insyaAllah menanda kesempatan lah keredaanmu juga kepada sahabat kita sebentar tadi, Masnah Loso, insyaAllah. Dan Jaitan S, waalaikumsalam Jaitan S, salam simponi Mamang Usik Jiwa juga buat semua sahabat. Terima kasih Jaitan S. Jadi Amran Saidi juga ada menyapa kita di situ, sama juga ucapannya kepada Muslimin dan Muslimat, sama menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak pada malam tu. Suhaila Abdullah, terima kasih menyapa kita juga di situ, bersama dengan salam simponinya juga kepada sahabat-sahabat handai. InsyaAllah dipermudahkan dan diterima segala amalan kita daripada Suhaila Abdullah. Terima kasih Suhaila Abdullah, amin amin ya rabbal alamin, terima kasih. Dan Saniah Ganti juga ada menyapa kita, terima kasih, waalaikumsalam Saniah Ganti, semoga dipermudahkan urusan kita juga now. Dan Elis Mandetra berserta dengan biasa lah Elis Mandetra tu yang mesti ngantar seungkap kata untuk renungan kita bersama. Jadi nyamadah kadang-kadang kita begitu taksub dalam menentukan sesuatu perkara, tetapi buat renungan bersama, ingatlah sesungguhnya di luaran rumah sakit jiwa itu indah dan cantik, tetapi di dalamnya
5: penuh dengan pesakit mental. Oleh itu, usah terbuai sesuatu dengan episod luaran tanpa mengetahui lakonan peribadi sebenar seseorang itu. Jadi, ya, perkongsian daripada Elisman Detra semoga menjadi renungan kita bersama. Terima kasih. Salam simfoni juga untuk kita, Elisman Detra. Dan lagi daripada G. Kamri Abu Bakar, salam lima Muharram yang mana selamat menaikkan solat fardu isyak kepada kita, pendengar Soi FM. Namun, ada lagu daripada Yahya, Hijrah Yahya yang berjudul Fitrah. Nak dengar yang mana? InsyaAllah menanda kesempatan lah. G. Kamri Abu Bakar, semoga apa juga Ustaz kita G. Kamri dipermudahkan. Sadiah G. Diah. Waalaikumsalam. Sadiah G. Diah kepada semua sahabat dan rakan FB dan juga muslimin dan muslimat. Selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isya. Semoga setiap amalan ibadah kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, terima dan diterima olehnya. Jadi amin ya rabbal alamin, insyaallah. Sadiah Jidiah Ramlili juga, terima kasih menyapa kita di situ. Asfian Mahyu, sahabat kita dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia, terima kasih menyapa kita. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang bersama di live stream Facebook SoFM, terima kasih singgah di situ lah, memeriahkan suasana kita di laman sosial Sarawak FM. Dah pun 8.44 minit malam, insyaAllah 9 malam kelak kita boleh ikuti berita utama di dari Kuala Lumpur. Dan selepas itu terus bersama dengan sahabat saya rakan penyampai kita DJ Andy yang akan teman kita untuk Gatra Muzik Tanpa Batas 10 malam sampai 12.30 malam. Yeba Mukun bersama dengan DJ Andy 2 jam yang terakhir untuk pertemuan kita pada hari itu, Sabtu 20 Jun 2026, bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Jadi setakat itu jangan saja sempat kami bersama dengan kita untuk Simfoni Mawar Musik Jiwa. Sekali lagi terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa di Sarawak FM. Jadi selamat berhujung minggu dan selamat menonton aksi-aksi pelawanan yang menarik untuk esok hari lah, pertemuan aksi yang kedua dalam peringkat kumpulan Piala Dunia 2026 di semua saluran RTM. Jadi satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: di kediaman masing-masing. Namun semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menerbitkan memorandum persefahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Ini dia Gatra, terus bersama kita semua seperti biasa 9 sampai 12 tengah malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua sekali lagi yang terus kekal bersama dengan kami untuk pertemuan seterusnya. Andy mengambil alih tugasan sampailah ke pukul 12 tengah malam untuk malam tu seperti biasa. Dan terima kasih kepada rakan tugas tadi, DJ Rail, menemani kita semua menerusi simfoni. Dan kini itu Andy mengambil alih untuk pertemuan 3 jam. Untuk jam yang pertama, kita hiburkan kita dengan lagu-lagu seleksi Gatra terbaik dah yang disusun tadi untuk hiburkan kita bersama untuk malam tu. Dan untuk jam kedua ketiga kelak, barulah kita ke rancangan Joe Bermukun seperti biasa, langsung siaran langsung live malam tu. Nak dengar boleh, nak nonton boleh, nak tahu siapa dua pemantun malam tu, sama-sama kita tunggu untuk jam yang kedua dan ketiga kelak. Okay, jadi apapun, terus bersama Andy hanya di Gatra memainkan.

Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Kembali lagi bersama Andy semestinya Gatrang sampailah ke pukul 12.30 malam. Terima kasih pada kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy. Di sini kita dapat mengikuti frekuensinya untuk malam tu. Baik, apapun, ada satu perkongsian untuk kita bersama, yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersama Majlis Perubatan Malaysia MMC sedang memantau dan menjalankan siasatan berhubung kegiatan sindiket yang dipercayai terbabit dalam penjualan sijil cuti sakit MC palsu. Nah, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mada, siasatan berhubung kes berkenaan akan diketuai MMC dengan kerjasama KKM serta agensi penguatkuasaan berkaitan. Beliau berkata pihaknya memandang serius isu berkenaan kerana ia bukan sahaja membabitkan integriti amalan perubatan, malah berpotensi menimbulkan isu berkaitan pelindungan data dan keselamatan maklumat. Itu dah antara perkongsian untuk kita bersama. Sebab ada peramatik, ada sindiket sebenarnya kena itu yang menjual MC palsu menerusi dalam talian. Macam-macam dah zaman kena itu. Jadi kita kena berhati-hatilah selalu daripada terperangkap dan terjerumus daripada kegiatan yang sepatutnya. Untuk kita yang bergelar penyiar awam, peramatik ambillah nilai itu sebagai nilai integriti kita. Bukan sembarono peramatik memohon ataupun nak minta MC seseorang zaman kena itu. Rujuklah kepada peramatik klinik yang sepatutnya dan juga mudah-mudahan bagus hospital kerajaan. Yang mengesahkan kita yang sakit. Baik, apapun, terus bersama Indi dengan pelbagai perkongsian dan lagu-lagu hiburan terbaik menerusi Gatra semestinya Sarawak FM.

Baik, kembali lagi bersama Andy semestinya di Gatra untuk perkembangan ataupun info Piala Dunia. Kita nak kongsikan juak malam tu, yang mana Jepun dijangka meneruskan momentum positif dalam saingan kumpulan F Piala Dunia 2026 apabila turun menentang Tunisia awal pagi esok dengan keyakinan tinggi selepas mengikat Belanda dalam aksi terdahulu. Bekas penjaga gol kebangsaan Syed Adnan Syed Hussein melihat keputusan tersebut sebagai bukti kemampuan skuad Samurai Biru untuk bersaing dengan pasukan elit dunia sekaligus meletakkan mereka sebagai pilihan mendapatkan tiga mata pertama kejohanan. Menurutnya, Jepun kini itu bukan ajak muncul antara kuasa utama Asia, malah menjadi contoh terbaik memperlihatkan negara Asia mampu mendapatkan jurang dengan pasukan gergasi Eropah. Itu dah antara perkongsian info sukan Piala Dunia 2026 yang dikongsikan bersama dengan kita awang untuk malam tu. Okey, jadi apapun, terus bersama Indi hanya di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

0: Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Gatra, music tanpa batasan.

0: Seni, Sukan, Info, Edisi Eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, Inspirasi Belia, Suara Generasi.

Seperti biasa di kakak sekalian, bersama dengan kita orang untuk pertemuan Ju Bermukun malam minggu tu. Rupanya tembang lama, dan bila dengar lagu Ju Bermukun macam tu, teringat tembang lama nak. Pacara. Seperti biasa, dua pemantun jemputan dah ready dah di depan Indi untuk malam tu. Minggu yang tak sama, tak lupa minggu tu ada lagi, ada Budi. Kita terus bersama dengan nyanyi lah, dengan lagu Laila Majnun, pembuka tirai pertama kita di Johor Bermukun malam minggu tu. Eba!

0: nunggah hari kakak enak oh.
1: Ibu ngelamu.
0: Takutnya ikut malam hari itu. Assalamualaikum dan
1: waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa kabar bunga di kolam?
1: Pucuk timbul rakyat gelam. Apa kabar main semalam?
0: Ah, itu ke dia. Baik, seperti biasa untuk minggu tu, Bang Piannya Mak Anjang sekali lagi bersama dengan kita untuk pertemuan di Ijuh Berumukun. Pada kita dua talian kita bukakan untuk kita nak berjual pantun dengan jadual malam tu seperti biasa di 0822 45 700 dan 0822 45 800. Jadi siapa-siapa nak berjual pantun seperti biasa, Juh, rami-rami kita memeriahkan Juh Bermukun di malam minggu tu. Kita ada pemanggil kita untuk malam tu. Siapakah gerangannya? Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello, Mak Teh tu.
0: Mak Teh, hobi orang pertama muka tiri malam tu. Muka pintu. Muka pintu. Wah, muka pintu, muka tiri. Okeylah, Mak Teh. Seperti biasa, Mak Teh, ha?

0: sanggupnya melarat. Sincari lagi.
1: Oh lah, jatahku. Lalu dia mati.

0: Eh, ada yang sudi belajar dapur.
1: Aku mula aja kembak. Si Boh kembak back. Dah sampai dah semua ni dah.
0: Semua komplit.
1: Semua sponsor.
0: Nak boleh tahan matih tu.
1: Tanah sebesar alam ni. Ni
0: satuk tu. Uang satuk. Jeragan tanah.
1: Jeragan. Baiklah, kita dapat panggil kita untuk seterusnya malam tu. Jadi hello, sama bersama Indi.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Mariam tu nak?
2: Oh, ya lah tu.
1: Okey, Kak Mariam, macam biasa doa bantu Kak Mariam ma.
0: Aku sih, okay. Aku sih
1: mau dah malam tu. Tak, boleh putus dah.

0: Teringat.
1: Ya, kataku.
0: Diam di malam teringat.
1: Terima kasih ya, Kak Mariam.
0: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Ini 6,000 nih.
2: Yang

0: Hindi mo tambah-tambah susah oh. Kata lebang pian kita. Nila kaya kita. Oh.
1: Nang dia benar haki-haki, menghibur haki.
0: Ya kata aku. Okeylah, kanca kita malam tu ada lagi pemanggil kita. Seperti biasa dua talian kita masih bukakan pada kita semua. Jadi kita ada pemanggil kita satu kosa untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Wan.
2: Au.
1: Laku bang Bian malam tu. Jadi kebutan.
0: Jadi kebutan. Nah, lah kita senang pula duit malam tu.
2: Udah benar berjampak.
0: Ya, takut ya, bang. Macam biasa doa bantu.

0: yang urang. Lurungat udah hituli yang urang.
1: Allah, makasih Mawan.
0: Makasih.

0: Aduh,
1: ingat lu ingat ya, mau tadi mana pengen nu? Nyo ini dia bibi jadu aja niat aku tadi, pesta tadi, nyak kena malah uang kena uang
0: inting jaja. Duna. Oh nyo ini dia jadu aja.
1: Aduh, inilah gaya kita tuh. Oh. Baik apapun kita bersama memanggil kita seterusnya untuk malam tuh. Hello, sama-sama Indi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Salam, siapa tuh?
2: Kak
1: Ajah. Bang Gedu. Ya, laku bang biar malam tuh.
2: Indi.
1: Oi.
2: Tak ajah nak beli tu. Nak coba beli. Lah duit nak saya main gitu tak duitnya tu.
1: Lima ringgit. Lima ringgit. Lima ringgit pun lima ringgit lah.
2: Nak hai lah, lima ringgit tak.
1: Bang Bian.

0: papi. Biar berpisah badan, nyawa di badan.
1: Bono sih kayak aja.
2: Wah, kamu tak.
1: Kamu tak balik.

0: Rambutan ya jajak.
1: Toke rambutan.
0: Sudah lagi toke udang kena. Oke lah, tadi kita di lagu Alela Majnun. Kita nak nuka lagu kedua untuk kita di jam yang pertama menusi Jumukun malam tu. Meneruskan lagi kesinambungan, memeriahkan lagi malam minggu kita semua dengan lagu Bunga Tanjung.

0: Ya baik, apapun kita terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Andy?
1: Hello.
2: Kaiki.
0: Hello. Si tengah lain kai. Hello. Si tengah.
1: Tadi.
0: Oh, si tengah lain kita tu Kaiki. Coba di luar pintu.
2: Kali Kaiki makan hand tahun kali nak.
0: Ale putus. Ya,
2: hand tahun makainya. Punya makai teleponnya yang biasa si.
0: Apa tak mahu tak?
2: Hand power.
0: Perkataan baru. Baik, memanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam, nak aku je malam tu.
2: Untuk yang kita manjang. Terima kasih yang kita.
0: Siapa tu?
1: Kak Asma di situ.
0: Kak Asma. Baik Kak Asma, macam biasa duk bantu Kak Asma.
1: Kamilah bunyi tin bantu teh.
0: Ikut aja. Munanya anyut lah sih ya. Encang ke sih ya, saya bantu nada aja. Angkat suara Kak Asma.

0: manapuk diri. Asmah dicari manapuk diri.
1: Sini tujuh asmah dia lu hilang deh oh.
0: Ulu kile jadi hilang baru
1: asmah. Telingo tak jahit terdajak anti.
0: Dia mana cek dudi kira beri kasih.
1: Oh, aku lari.
0: Aku lari. Nang si benar kasih asmah. Ngarap hati. Tuh nih.
1: Ya lagi tak kayak kebut muka aku lah tu.
0: Tak aku berani poni aja aku deh tu ni.
1: Baik memanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Ah, hello sama-sama Andy.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, ya lagi. Aku salam. Sedang melalui duit pak, panjang lah tu. Bah, macam mana sudah bantu tak?
2: Alah,
0: apa tu?
2: Aja sekuliah dari Sibo.
1: Dari Sibo.
0: Kekasih lama.
1: Ah, jaga. Ay, betak. Senang manjang lah dia, manjang. Ya, letakku.

0: pampian di susu. Angkat soka gajah.
1: Kain lepuh kok buang masa tuki. Kain lepuh kok buang masa tuki. Batayan anak si kajalah sinar.

0: Bangsian semua tidaklah berguna.
1: Oh, sedap.
0: Pengalai orang tidaklah berguna.
1: Alah, makasih Kak Ajah.
0: Sama, Assalamualaikum.
1: Salam.

0: Sal Pandeng, Bab Guru kata lebang pian kita
1: mah. Sikonya kaya meski.
0: Ah,
1: oh. Sal Pandeng guru ya.
0: Enggak takut.
1: Lebih-lebih lagi guru tua.
0: Ada juga guru tua.
1: Awak tua be guru. Manja, kau tua be guru.
0: Masih lagi mendepankan Bang Pian manja kita untuk malam itu. Jadi apapun kita dapat panggil kita seterusnya untuk malam itu. Ah, hello, siapa bersama Indi?
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, ada lagi. Siapa tahu?
2: Ah, tu Kak Minah tu.
0: Kak Minah, nah ini kita.
2: Minah.
0: Ah, lari niu. Lari niu. Ya, jauh aja telefon malam minggu tu. Ah, okey lah Kak Minah. Macam biasa dah bantu nah.
2: Au.
0: Aku keras malam tu. Kita relax kerja manjang, ha? Angkat suara kami, nak.
2: Bunga tak

0: no sayang ya jauh.
1: Sayang selasih, belum.

0: juga masih.
1: Oh, tedang.
0: Terima kasih sampai gemati.
1: Oh, terima kasih Kamina.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Oh.

0: Sama menunggu jodoh suratan kata oleh Bang Pian kita. Baik, pemanggil kita sebelum ke berita pukul 11 tu. Hello, sama bersama Andy.
1: Halo ni.
0: Baru terang.
1: Di luar ni.
0: Bagus. Baru terang.
2: Oi, di kaki gunung kita ya.
0: Bah, doa bantu nah. Kaiti.
1: Okey.
0: Angkat suara Kaiti.
1: Apa guna pelatung

Hendi ku sayang, penuh sahati.

0: ella oh. Amiga bang pian kekasih hati. Amiga bang pian pake kekasih.
1: Angkat sok agaiti.

Yan po sayang, haluan pa ka. Hati-hati, tak nak lah bercerai.

Sebelah.

0: ujung mana bunyi. Oh, sedah je hati aku kenang.
1: Tak uci yang bunyi.
0: Oh, Bang Bian.
1: Tak uci yang bunyi.
0: Baiklah, seperti biasa 11 malam kelak kita akan ikuti berita utama dulu. Lepas saya kembali lagi untuk jam yang terakhir untuk malam minggu. Coba awalah ki telepon malam hari itu.
1: Oh, kena niatnya.
0: Atau katok duduk.
1: Besaram lapa-lapa.

0: Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lanskap industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak 1

0: kepercayaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah 2.26 juta ringgit. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung kasih Hawana bagi tahun 2026 diberi peruntukan 1 juta ringgit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Hawana 2026, Datuk Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: Ia cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara, serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil dah telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Jadi, skenario kita yang dulu kita sebut daftar lewat lahir. Sebab tu berlaku daftar lewat. Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku, jadi anak tidak dapat perkahwinan. Isu daftar lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada masyarakat salah, warga tak dapat perhatian, duduk kau di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, sekiranya takut kena tangkap. Sebab
0: Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompek.

0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo DRC kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemantin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jus! Jus, kau tak ku malam tu?
1: Ay, sini nak pergi terduak dengan tu. Ih, iya, boh nak kau tutupkan tu, ay.
0: Kita dua dengar Jus muku di radio Sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan, di?
0: Au, kini tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bah. Si aku nak nuka baju dok pakai tergolok oleh.
0: Laju. Eh, jangan lupa juga Yus telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Au, ada siapa? Laju sih aku ni, sabuk aku tu. Laju.

Baik, kembali lagi bersama dengan Andy, Bang Pian dan Jemaah Anjang kita untuk jam yang terakhir. Siap berasa dah kita untuk malam tu. Doa talian seperti biasa kita masih bukakan pada kita semua ingin nak bermain pantun malam tu. Ni jawab lelaki malam tu. Kali betapa kuku kali. Full round malam tu tadi jam pertama. Kenapa tiap Bang Pian ngambil alih? Aduh, dengan lagu menyubuh untuk jam yang seterusnya malam tu. Semestinya di Johor Bermukun Sarawak FM.

0: panggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Andy?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Bang Putra dari Matang tu.
0: Ah, Bang Putra. Okey, Bang Putra macam biasa dah bantu Bang Putra. Okay.

0: Belum dapat, belum berhenti.
1: Belum dapat, belum berhenti.
0: Belum dapat, belum berhenti.
1: Manjang.

0: Kedaya tidak kedaya lagi, kedaya lagi. Kecilnya kuning, bila kuning dibalut ulat. Bila kuning dibalutnya ulat.
1: Itu dia.
0: Saya tidak percaya lagi, percaya lagi. Takut kecilnya kuning. Kira kuning ku dalam kulitnya.
1: Oh, tidak.
0: Kira kuning ku dalam.

0: Nang ganas main manjang malam tu.
1: Udah dibelah dada. Kojolahnya manjang.
0: Nak aku mandi cakap manjang malam tu. Ada di nak polis kita malam tu.
1: Kadinya mau.
0: Sekalinya mau malam ke kamar.
1: Jangan
0: belah dada kini tu. Okeylah, panggil kita atas terus saya untuk malam tu. Hello, siapa bersama ini?
2: Hello.
0: Ah, Pak Wo.
2: Pak Wo di Semangat
0: tu. Ah, okey Pak Wo, macam biasa Pak Wo.
2: Nak beli tu?
0: Nak beli. Ah, okey kita nyuan lah.

0: 안 갔어 가봐 뭐.
1: 땅땅 무려 잠만 딴다.

0: Kotan ni Tina. Okey lah, kita ada pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello.
0: Laku manjang malam tu. Siapa tu?
2: Bang Bos.
1: Mat dari Sibu tu.
0: Dari Sibu, Bang Mat dari Sibu. Kita jauh ke dari Rio kita. Jauh ke dari Rio. Dengar balik suara kami. Jauh kita. Okey. Dua-dua bantu nah, Mang Mat.
1: Okey.

0: Manjang ini bukannya dukun.
1: Mun manjang dukun gua habis kita doa di konti itu.
2: Disembuhnya ngasih kita.
1: Mari masih lagi menemankan Bang Bian manjang kita. Pada kita semua nak bermain pantun malam tu boleh dua talian kita masih bukakan sampailah ke pukul 12.30 malam di 082-245-700 dan 082-245-800.
2: Cukup trik manjang tu.
1: Oh, kita dah memanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Gedung tu.
2: Dari Gedung.
1: Gedung.
2: Sayangku.
3: Sayangku.
2: Ya. Sayang kajak.
3: Lah.
1: Ya. Bah. Pada main teh.
2: Kadakut.
1: Nah, dua bantu kadakut ha?
3: Oke.
1: Angkat sok kadakut.

oruga siela tema. Bagi memburu ya dapatlah seikut. Dapat seikut si anak rusa.

nang rindu yang ada lah bademu. Anda bademu kasihku lama.

0: wala bang bihan man niya kanili.
1: Ah, katso ka man ako sa manos.

0: Bandung, datang dari gedung piana.
1: Hola, masih malakut.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Dengan malakut, teh ijwa.

0: ya, bukan apa di pinangnya ada nak, ada nak di nanti jadi
1: oh,
0: di
1: udang.
0: Sebelah bulan makan udang aja. Oh,
1: toke udang.
2: Kan
1: nyenang
2: udang.
1: Ah. Udang.
0: Udang. Ah. Oke okay lah tadi kita di lagu menyubuh. Meneruskan rancak kita malam minggu untuk dengan lagu yang terakhir kita Samsudin. Sampai dekat pukul 12 tengah malam.

0: apa den teh kita tu
1: orang gedung teh.
0: Orang gedung teh. Kemarin ada di enteng jadi gedung ya. Ah, okeylah. Pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello, Putra lagi tu.
0: Ah, Putra. Laku Putra malam tu. Okeylah.
2: Dah laku.
0: Au.

0: Wah, halus gila bunyinya nih. Ini dengar pantun orang. Enak.
1: Ya, kata. Halus.
0: Masa lagi bertemankan Bang Bian sama Anjang kita. Dan dua talian kita masih bukakan sampailah ke pukul 12 tengah malam.

0: jawab,
1: baru mandang, baru bahati.
2: Bawa ni jawab, ada orang telefon. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama ini?
3: Hello.
2: Ah, siapa tu?
3: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ah, siapa dari Bukit Perangan tu?
0: Dari Bukit Perangan.
2: Ah.
0: Dua pantun, ha?

0: Alah putus. Alah surrender je manjang.
1: Takut bercinta je.
0: Okeylah, pemanggil yang terakhir kita untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, siapa tu?
1: Kasma.
0: Kasma.
1: Jangan lari lagi, Ma. Ya, dua pantun.

0: ¡Epa!
1: Ole la guitarra, yupa la guitarra.
2: Jam yang kedua baru sengat manjang keluar malam malam minggu tu. Akhirnya jauh sengat mama manjang keluar malam minggu tu.
1: Cinya sengat yang uti. Ya. Apa yang dipakai panjang tu rumah dekat. Salah tu hari sebenarnya. Kan yang bukan dukun.
2: Nah. Oh lah, bah kita ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan kami tiga.
1: Tidak salah, maafkan.
2: Oh, pertemuan untuk malam minggu tu seperti biasa bermula 10-10 malam tadi sampailah ke detik pukul 12 malam tengah malam tu. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi dengan dua pemantun kita yang lain. Mohon ada salam-salam guru pelente tetap terlebihkah minta maaf guru pelente kita.
1: Nama kita berguru.
2: Pakai meriah suasana malam minggu, bang.
1: Ini kok serius gila.
2: Pampian tu kakan gila kau, you know. Tu
1: serius gila muka.
2: InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk pertemuan akan datang. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Eh, apa?

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Anda sedang mendengar
3: Sarawak FM.
4: Hello semua, saya Narmi atau Imran daripada One Buck Short. Hari ini saya nak kongsikan 5 tip terbaik dan ringkas. Mungkin korang anggap benda ni remeh, tapi tips ni memang berguna untuk warga-warga Facebookers dan juga yang baru nak buat akaun Facebook. Tip pertama, jangan berkongsi password. Serius, ni paling simple. Jangan kongsi password walaupun dengan kekasih ataupun dengan orang yang korang panggil awek, sebab mereka belum tentu lagi akan berkahwin dengan anda. Betul tak? Tip yang kedua, upload gambar. Ni untuk remaja-remaja yang suka sangat nak upload gambar-gambar, bahagialah kan. Ha, nak upload tak salah, cuma pandai-pandai lah kita fikir sendiri. Okay, tip yang ketiga, kurangkan maklumat peribadi di profil. Hati-hati dengan maklumat peribadi anda. Jangan berikan pada orang yang baru anda kenali, kemungkinan mereka tu adalah hackers atau stalkers. Tip yang keempat, status. Bila meletakkan status, kalau boleh, jangan letak status yang boleh membuat penjenayah cyber mengesan di mana anda berada seperti stalker. Kalau boleh, letakkan status mengenai aktiviti penting je. Nak cakap I love you, SMS pun boleh. Tip yang kelima, hati-hati klik short link. Ha, yang ini pun satu lagi. Mengikut maklumat dari blog The Hacker News, sekumpulan penggodam berjaya menggodam kira-kira 1,000 akaun fanpage Facebook. Anda lebih kenal rakan anda. Kalau yang jenis hacker tu, hati-hatilah tekan link ya. Selamat berFacebook dengan selamat. 5 tips terbaik untuk anda di Sarawak FM 88.9 FM di Kuching, dari Narmi untuk warga Facebooker.

0: Weh, tengok rumah tu.
1: Mana?
0: Wah,
1: cantiknya.
0: Cantik apa? Membazir. Semua lampu terbuka.
1: Betul juga. Membazirlah. Tengok tu. Yang tu pun sama.
0: Wah, terangnya. Buka satu lampu cukup lah.
2: Itulah kau tak tahu. Rumah besar, kenalah pasang lampu banyak-banyak. Kalau tak, mana orang nak nampak?
1: Betul-betul.
0: Oi. Wah, rumah tu paling terang. Siapa punya rumah ni?
1: Siap lampu kelip-kelip lagi. Macam ada pesta lah.
0: Oi, itu rumah kita lah.
3: Rumah saya ni pun dah tak kenal ke?
1: Patutlah macam kenal.
0: Siapa yang tak tutup lampu tadi?
4: Cimat elektrik, jangan membazir.
0: Kita kena belajar berjimat elektrik. Kalau tak, bil melambung. Ha, tengok ni. Siapa nak bayar? Siapa?
2: Alah, tak apa. Bulan depan boleh bayar.
1: Betul-betul.
0: Kau beramak.
1: Inilah akibatnya tak bayar bil. Bulan depan.
3: Berjimat cermat, budaya hidup kita. Ingat,

Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: kenderaan nasional yang baru.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam sejahtera untuk sekalian. Ha? Dah sampai ke 20 Jun. Ya? Hari itu, ya? Hari Sabtu. Jadi, keibubapaan itu sebenarnya adik kakak di kampung ada metos. Metos keibubapaan. Ya? Nah, itu kadang-kadang kita mesti dengar betul-betul. Ya? Jika saya membuat kesilapan, ia sentiasa mempengaruhi anak saya. Mun hari-hari kita mulai kesilapan, benda itulah sebenarnya menghantui anak kita. Sebagai ibu bapa, saya ada kuasa menjadikan anak-anak saya melakukan apa saja yang saya kehendaki dan bertanggungjawab membuat mereka melakukan apa yang betul. Ya, nah, iyalah. Memang betul lah kadang-kadang kita tenang kita, ya betul nak kita, ya betul nak nanda betul saja saja. Ya, kadang-kadang kita laki bini tu nak bini, ya betul nak bini atau laki saya betul. Ataupun nak laki, ya betul bini dia betul. Ha? Ha, nak kita aja betul bang ah. Nak aku dah siap betul. Yalah, kemana dah? Ha, ini kita lagi dengan metos kebuapan itu sebenarnya benar kasih. Anak-anak yang boleh menyebabkan saya bersedih, tidak gembira, jadi mereka mesti berubah untuk saya merasa lebih baik. Ha? Ha. Jadi anak-anak yang boleh menyebabkan kita ini bersedih, tidak gembira, ha? Jadi kita mau mereka berubah. Ya, ha, jadi kita aja mau mereka ubah, tapi kita berubah sih. Ya, kita aja mau anak kita ubah, kita pun sih. Ya, jadi untuk berjaya dalam keibubapaan, ibu bapa mesti pertama kekal, konsisten kata putih. Ya, kedua memberi kasih sayang tanpa syarat. Ketiga menggunakan kemahiran interpersonal sendiri yang berkesan. Dan keempat menggunakan kaedah cuba jaya dalam mendidik anak. Ya, terutama sekali orang yang baru ada anak lah. Ya, macam orang dah ramai anak tu. Sudah anak ya, sudah ada rekod ya, tanya anak ku saya. Ya, sudah lah. Ya, si perlu anak ku pandai besar juga. Memanglah kita juga anak besar, memang rapat. Ya, tapi jadi kasih anak ke lah. Ya, persoalan besar. Kena tu banyak biar sehat-sehat ni tu macam-macam. Cerumus dengan dada, hidungan, minta duit dengan mak, mak sembih duit, mak lalu di pangkung dengan besi tumpui. Ya, kita mahu sih benda-benda macam tu berlaku. Kita sih mahu benda-benda macam yang berlaku. Biarlah kita tu mesti ya, cuba sedaya upaya untuk menjadikan anak kita hebat. Ya, metos kebukapan tu sebenarnya mengingat-ingat lah. Ya, biarlah kita ya, dalam keluarga tu mesti ada sedikit inovasi. Inovasi ya. Mesti sedikit membuat perubahan sedikit dalam hintu anak kita, ya. Jadi esok saya akan mengadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Bila kita ke Kenawi, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat monsun timur laut dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 22 1638.

0: Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gerak pikiran anda.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kautik antara kereta depan dan kereta belakang apa semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila noh.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak bersignal. Tangan lu belok
2: sakit hati.
1: Sakit hati sih. Nak cemia apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
2: Tapi bini

Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selsema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Saya akan sentuh sedikit mengenai terapi psikologi untuk kecelaruan panik. Terapi psikologi ialah rawatan yang membantu individu memahami, mengawal dan mengurangkan serangan panik serta kebimbangan. Ia dilakukan oleh ahli psikologi, kaunselor atau pakar psikiatri yang terlatih. Tujuan utama terapi ialah mengurangkan serangan panik, membantu pesakit memahami punca kebimbangan, mengawal pemikiran negatif, mengajar teknik menenangkan diri, membina keyakinan untuk menjalani kehidupan harian. Terapi yang paling kerap dilakukan ialah terapi tingkah laku kognitif. Ia membantu individu untuk mengenal pasti corak pemikiran negatif, ketakutan yang tidak realistik, tingkah laku yang menyebabkan panik bertambah buruk. Ia dianggap antara rawatan paling berkesan untuk kecelaruan panik. Ia dilakukan secara sesi mingguan, 45 minit hingga 1 jam setiap sesi, tempoh rawatan sekitar 8 hingga 20 sesi dan pesakit akan bercerita tentang simptom, mengenal pasti pencetus panik, belajar teknik kawalan diri dan berlatih cara berfikir yang lebih rasional. Teknik yang diajar dalam terapi, 1. Teknik pernafasan. Pesakit belajar menarik nafas perlahan, menggunakan pernafasan dalam, mengurangkan hyperventilasi. Contoh, tarik nafas 4 saat, tahan 2 saat dan lepaskan perlahan 6 saat. Yang kedua, teknik relaksasi otot. Pesakit diajar menegangkan dan merehatkan otot, mengurangkan ketegangan badan. Contoh, genggam tangan kuat selama 5 saat dan lepaskan perlahan-lahan. Yang ketiga adalah teknik grounding. Digunakan ketika panik berlaku supaya individu fokus kepada keadaan semasa. Contoh teknik, 5 benda yang dilihat, 4 benda yang disentuh, 3 bunyi yang didengar, 2 benda dihidu dan 1 benda dirasa. Berapa lama untuk nampak perubahan? Sesetengah individu mula merasakan perubahan selepas 4 hingga 6 sesi. Tetapi pemulihan penuh mungkin mengambil masa beberapa bulan bergantung kepada tahap kebimbangan, kerjasama pesakit, sokongan keluarga dan konsistensi rawatan. Bolehkah kecelaruan panik sembuh? Ya, dengan rawatan dan sokongan yang betul, ramai individu dapat mengawal simptom dan menjalani kehidupan normal. Bagaimana keluarga atau rakan boleh membantu, mendengar tanpa menghukum, memberi sokongan emosi, menggalakkan mendapatkan rawatan, membantu individu bertenang semasa serangan berlaku? Apakah kesan jika kecelaruan panik tidak dirawat? Ia boleh menyebabkan gangguan kerja atau belajar, sukar bersosial, kemurungan, takut keluar rumah atau berada di tempat ramai. Akhir sekali, bila perlu mendapatkan bantuan segera? Segera berjumpa doktor jika serangan panik semakin kerap, mengganggu kehidupan harian, ada fikiran mencederakan diri dan sukar berfungsi di tempat kerja atau di rumah. Sekian, terima kasih.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Berikut adalah 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kuku. Kedua, bilah pengelam. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Beri isyarat bukan kejutan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: dua emas tuh rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah murah. Dalam emas min satu nam. Rezeki tuh susah cari emas murah ke datu. Dalam emas naik negara ke datu. Tu benar benar tu benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga habis. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang. Mas 16.
1: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku mungkap.
1: Nang benar tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang. Nak ngalang kami. Kami nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami make barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Nang benar. Tapi kan? Kita jangan lupa. Skema macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena skam ke lah, bawa tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami mau beli juga.
1: Ya,
0: skema dah apa dia ada. Cayak gila lu cemnya. Ya mesti bang kami dah sampai. Ya habis sampai. Si sampai. Titik. Menawar kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan jul Nyonya ngecek emas tu ni Jo. Kebetulan jual dengan barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Pernah kasih tu. Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh ya. Aku sih dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Saya dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Apa saya dalam talian dah? Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cerita ke apa tiku ye. Kau kasa kuku kuntang tak tidak tu. Menipu aku cakap tu. Nyam aninya tak aku sampai aku tu. Keramat aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTM.

0: Aku masih ingat, aku sangat suka saat ibuku menjemput aku pulang dari sekolah. Tanganku, ibu pimpin lembut. Kadang-kadang, kami singgah makan aiskrim. Bila cuaca panas, ibulah yang mengelap peluh di dahiku. Walhal, dirinya sendiri berpeluh. Bila hujan, ibulah yang memayungi aku. Walhal, bahunya sebelah kiri habis basah. Bila aku sakit, ibulah yang mengubati aku. Walhal, tidurnya tidak pernah cukup. Kini, bila aku dewasa dan mempunyai kehidupan yang cukup bahagia, sayangnya, ibu sudah tiada. Terima kasih, ibu.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
2: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Beri isyarat bukan kejutan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Saya akan sentuh sedikit mengenai terapi psikologi untuk kecelaruan panik. Terapi psikologi ialah rawatan yang membantu individu memahami, mengawal dan mengurangkan serangan panik serta kebimbangan. Ia dilakukan oleh ahli psikologi, kaunselor atau pakar psikiatri yang terlatih. Tujuan utama terapi ialah mengurangkan serangan panik, membantu pesakit memahami punca kebimbangan, mengawal pemikiran negatif, mengajar teknik menenangkan diri, membina keyakinan untuk menjalani kehidupan harian. Terapi yang paling kerap dilakukan ialah terapi tingkah laku kognitif. Ia membantu individu untuk mengenal pasti corak pemikiran negatif, ketakutan yang tidak realistik, tingkah laku yang menyebabkan panik bertambah buruk. Ia dianggap antara rawatan paling berkesan untuk kecelaruan panik. Ia dilakukan secara sesi mingguan, 45 minit hingga 1 jam setiap sesi. Tempoh rawatan sekitar 8 hingga 20 sesi dan pesakit akan bercerita tentang simptom, mengenal pasti pencetus panik, belajar teknik kawalan diri dan melatih cara berfikir yang lebih rasional. Teknik yang diajar dalam terapi, 1. Teknik pernafasan. Pesakit belajar menarik nafas perlahan, menggunakan pernafasan dalam, mengurangkan hyperventilasi. Contoh, tarik nafas 4 saat, tahan 2 saat dan lepaskan perlahan 6 saat. Yang kedua, teknik relaksasi otot. Pesakit diajar menegangkan dan merehatkan otot, mengurangkan ketegangan badan. Contoh, genggam tangan kuat selama 5 saat dan lepaskan perlahan-lahan. Yang ketiga adalah teknik grounding. Digunakan ketika panik berlaku supaya individu fokus kepada keadaan semasa. Contoh teknik, 5 benda yang dilihat, 4 benda yang disentuh, 3 bunyi yang didengar, 2 benda dihidu dan 1 benda dirasa. Berapa lama untuk nampak perubahan? Sesetengah individu mula merasakan perubahan selepas 4 hingga 6 sesi. Tetapi pemulihan penuh mungkin mengambil masa beberapa bulan bergantung kepada tahap kebimbangan, kerjasama pesakit, sokongan keluarga dan konsistensi rawatan. Bolehkah kecelaruan panik sembuh? Ya, dengan rawatan dan sokongan yang betul, ramai individu dapat mengawal simptom dan menjalani kehidupan normal. Bagaimana keluarga atau rakan boleh membantu, mendengar tanpa menghukum, memberi sokongan emosi, menggalakkan mendapatkan rawatan, membantu individu bertenang semasa serangan berlaku? Apakah kesan jika kecelaruan panik tidak dirawat? Ia boleh menyebabkan gangguan kerja atau belajar, sukar bersosial, kemurungan, takut keluar rumah atau berada di tempat ramai. Akhir sekali, bila perlu mendapatkan bantuan segera? Segera berjumpa doktor jika serangan panik semakin kerap, mengganggu kehidupan harian, ada fikiran mencederakan diri dan sukar berfungsi di tempat kerja atau di rumah. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: saran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang, menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benar.

0: Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
0: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak,
2: Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan salingan kesihatan secara berkala. Sarawak FM prihatin.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada

aplikasi dan multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Hai, naik-naik tu. Ya Allah, banjir dah kita tu.
3: Laju, laju kemas barang-barang kita tu laju. Mana yang penting ya, kita ambil dulu.
2: Bacap dah air kita tu. Mau pindah dah kita tu, laju air. Bacap dulu semua, dataran, gas, pipe. Semua-mua-mua penting. Kemas kena wala-wala.
1: Laju, laju, laju, laju, laju.
4: 9 langkah keselamatan musim banjir.
5: Elakkan dari bermain atau meredah air banjir.
6: Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir.
5: Segera bersihkan air banjir dengan air bersih.
6: Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri.
5: Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan.
6: Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan penjagaan diri.
5: Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya tidak dihurungi lalat dan tikus.
6: Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir.
5: Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan.
4: Perkongsian ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Sarawak FM, Sahati Sejiwa.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otot yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.
4: Kita tahu sih, tempangan bakun merupakan tempangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mekah Al-Mukarramah, kota yang tidak pernah tidur daripada zikir dan ilmu. Di celah-celah halaqah Masjidil Haram pernah bergema suara seorang tokoh gergasi yang menjadi rujukan dunia. Seorang pewaris darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga tradisi Ahlus Sunnah Jamaah dan guru bagi ribuan ulama di Nusantara. Inilah biografi As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dilahirkan pada tahun 1944 di bumi suci Makkah. Beliau membesar dalam haruman ilmu. Sebagai keturunan Sayyidina Hasan bin Ali, nasabnya bersambung terus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya, Sayyid Alwi Al-Maliki adalah mutiara Masjidil Haram yang sangat disegani. Dari pangkuan keluarga inilah Sayyid Muhammad mewarisi bukan saja ilmu, malah ketegasan dan adab seorang murabbi sejati. Beliau adalah gabungan sempurna antara tradisi talaqqi dan akademik moden. Bayangkan pada usia seawal 25 tahun, beliau sudah menggenggam ijazah kedoktoran PhD dalam bidang hadis dari Universiti Al-Azhar dengan kepujian yang tertinggi. Apabila ayahnya wafat pada tahun 1971, Sayyid Muhammad mengambil alih mandat mengajar di Masjidil Haram. Halaqah ilmunya menjadi antara yang paling sesak di dunia. Beliau bukan sekadar mengajar hukum, beliau meniupkan roh kecintaan kepada ilmu hadis, fiqh empat mazhab dan tasawuf yang murni. Di tengah-tengah arus perubahan zaman dan tekanan ideologi, Sayyid Muhammad berdiri teguh sebagai pembela tradisi. Karya agungnya, iaitu kefahaman yang perlu diperbetulkan, menjadi saksi keberanian beliau. Buku ini bukan sekadar tulisan, ia adalah benteng yang menjawab kekeliruan terhadap amalan tawassul dan maulidur rasul. Beliau menegaskan bahawa kekuatan ummah terletak pada manhaj yang sederhana, berimbang dan bersambung sanadnya kepada guru-guru yang terdahulu. Bagi masyarakat di Malaysia, Indonesia dan Brunei, beliau adalah guru kepada segala guru. Ramai mufti dan ulama besar kita hari ini adalah anak didik langsung dari madrasah beliau. Keakraban beliau dengan Nusantara menjadikan Mekah dan alam Melayu sentiasa bertaut dalam rantaian sanad ilmu yang tidak pernah putus. Pendengar yang dikasihi, 15 Ramadan 1425 Hijri, dalam keadaan berpuasa di bulan yang penuh rahmat, sang matahari ini akhirnya terbenam. Kepulangan beliau ke rahmatullah diratapi oleh jutaan umat Islam dan beliau disemadikan di tanah perkuburan Al-Ma'la berdekatan dengan makam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun jasadnya telah tiada, legasinya dalam memartabatkan adab dan ilmu terus mekar. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki akan sentiasa diingati sebagai pembela sunnah yang berjiwa besar, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Layan

syariat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan suasana kota Madinah pada zaman kegemilangannya yang menjadi pusat ilmu, tempat para ulama berkumpul, dan disialah lahir seorang tokoh besar umat Islam yang bernama Imam Malik bin Anas. Ia bukan sekadar seorang ulama biasa, tapi seorang mujtahid agung, pengasas bagi mazhab Maliki yang tersebar luas hingga ke Mesir, Maghribi dan seluruh Afrika. Ketokohan Imam Malik tu sangat luar biasa, sehingganya digelarkan Imam Darul Hijrah, iaitu imam rujukan bagi kota Madinah. Ia dilahirkan pada 93 Hijrah dalam keluarga yang soleh. Imam Malik yang membesar dalam suasana yang penuh dengan ilmu, dan Madinah ketika ia menjadi pusat pengajian. Dan Imam Malik tu yang sempat menuntut ilmu dengan hampir 900 orang guru. Kita orang berapa guru? Seorang pun tiada. Hanya 900 orang guru. Antara tokoh-tokoh besar seperti Ibn Shihab, Az-Zuhri, Ja'far As-Sadiq dan lain-lain lagi. Banyak lagi guru-gurunya. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan yang terselah. Ia menghafal Quran, menghafal hadis. Dan ketika umurnya 23 tahun, ia dah layak mengajar dan beri fatwa kepada umat di Madinah. Namun kemuncak keilmuan beliau terselah melalui karya agungnya yang bernama Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu sebuah kitab hadis yang disusun dengan penuh ketelitian, dan nama Muwatta maksudnya yang disepakati, di mana setelah disiapkannya membentangkan kitab Muwatta tadi kepada 70 ulama Madinah dan semua mengiktirafnya pada waktu ya. Jadi kitab tu bukan sekadar himpunan hadis, tetapi hasil tapisan yang sangat ketat selama 40 tahun. Imam Malik yang menilai lebih kurang 100,000 hadis daripada jumlahnya ditapisnya 10,000, dan akhirnya sekitar 500-700 hadis yang benar-benar dipilih sebagai sahih menurut Imam Malik. Sehingga kan Imam Syafi'i pernah berkata, tiada kitab selepas Al-Quran yang lebih sahih daripada Al-Muwatta. Tak pada zaman sebelum kitab Imam Bukhari keluarlah. Namun kehebatan Imam Malik bukan hanya pada ilmunya, tetapi pada adab yang kita nak tekankan. Setiap kalinya nak baca hadis Nabi, ia akan berwuduk, ia akan pakai pakaian terbaik, ia akan berwangi-wangian dan duduk dengan penuh khusyuk. Dan pernah satu ketikanya disengat oleh kalajengking sehingga 16 kali disengat. Maksudnya tengah mengajar hadis, wajahnya berubah menahan sakit, tapi ia tetap teruskan pengajian dan si berubah tempat duduk tok kerana hormatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga si pernah menunggang kuda menaiki tunggangan di bumi Madinah kerana hormat dengan Rasulullah yang jasad jadi tanam di kota Madinah. Jadi pengajaran yang kita ambil daripada kisah itu adalah yang mana ilmu bukan sekadar banyak, tetapi perlu juga ditapis dengan amanah, dan adab terhadap ilmu yang penting, dan adab kita dengan hadis Nabi, dan ya kita perlu belajar ilmu adab. Semoga kita dapat mencontohi akhlak Imam Malik bin Anas, contohi ketelitiannya, kesungguhannya dan adab dalam perjalanan mencari ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Lantunan wahyu.
2: Ikuti bacaan daripada surah Al-Qalam ayat yang keempat, dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari, dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
4: Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah Al-Qalam ayat yang keempat, yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat agung dan mulia. Tadabbur daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Taala memuji atas akhlak Rasulullah yang agung dan mulia, seakan-akan nak menyatakan wa innaka ayyuhar rasulul karim la'ala dinil azim wa ala khuluqin karim wa ala sulukin qawim fi kulli ma ta'tihi wa ma tatrukuhu min aqwalin wa af'alin. Yang mana maksudnya, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul yang mulia berada di atas agama yang agung, akhlak yang mulia dan perilaku yang lurus dalam segala perkara yang engkau lakukan atau tinggalkan, sama ada berupa kata-kata, ucapan ataupun perbuatan. Persoalannya sekarang dengan topik yang kita bincangkan, akhlak saving ummah, yakni maksudnya akhlak ini menyelamatkan umat. Keruntuhan umat ini bukan berlaku dengan keruntuhan ekonomi, keruntuhan umat bukan berlaku dengan keruntuhan teknologi, akan tetapi keruntuhan umat berlaku apabila keruntuhan akhlak seperti mana di zaman kita sekarang. Kita sendiri melihat daripada ayat tadi, Allah memuji akhlak Nabi, dan sejarah membuktikan kepimpinan, dakwah dan kejayaan ummah berjaya dengan permulaan akhlak seperti mana yang Nabi bawa. Pembaikan akhlak adalah satu platform Nabi yang menyatukan orang Arab. Orang Arab berpecah belah, dengan Nabi datang, Nabi bawa dengan islah akhlak mereka, dan mereka menjadi umat yang menyebarkan kasih sayang. Sekarang ini kita bicarakan sedikit apakah perbezaan makna akhlak dan adab. Akhlak, kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, kata character, ethic, manners, moral. Manakala dalam Mu'jam Al-Ghani kata al-akhlak itu maksudnya al-adab was-sulukul hasan, iaitu satu adab dan jalan contoh yang baik. Dalam kita melihat makna akhlak dan adab ini, berbeza pendapat daripada kalangan para ulama, sehingga Imam Al-Qurtubi menyatakan wal wa haqiqatul khuluq fil lughah, iaitu hakikat akhlak dalam bahasa, wa ma ya'khudhu bihil insan nafsahu minal adab yusamma khuluqan, iaitu maksudnya apa yang diambil oleh seseorang pada dirinya sebagai adab, itulah yang disebut dengan akhlak. Maka ianya adalah sinonim adab dan akhlak ini. Sinonim, cuma bila disebutkan hakikat adab pula, Ibn Qayyim menyatakan isti'malul khuluq al-jamil, walihada kana al-adab istikhrajan lima fihi al-tabi'ah min al-kamal min al-qawl ila al-fi'l. Yani Imam Ibn Qayyim mengatakan hakikat adab ialah menggunakan akhlak yang indah, kerana itu adab merupakan mengeluarkan kesempurnaan yang ada pada tabiat manusia daripada bentuk kata-kata kepada bentuk perbuatan. Kenapa kita berani jamin dengan akhlak ini dapat menyelamatkan ummah? Ini berdasarkan hadis Nabi sendiri. Nabi sebut dalam satu hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada. وَأَتْبِئِ السَّيْئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, dan kamu iringilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya keburukan itu akan hilang, dengan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Daripada hadis ini kita boleh faham, iaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk sentiasa mengiringi. Kalau ada perbuatan yang jahat, kita iringkan dengan yang baik untuk menghapuskannya. Dan dengan masalah akhlak zaman sekarang, jadi kita nak menyempurnakan akhlak mereka, kita perlu ajar mereka akhlak-akhlak yang baik, suruh mereka iringi, ngamalkan perkara ketaatan, sehinggakan mereka menjadi akhlak yang mulia dan baik, dan jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan mereka dalam akhlak tersebut. Dan wallahu a'lam bisawab. Itu sahaja daripada tadabbur kita pada hari ini.
1: Kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
5: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat, yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Anda sedang mendengar
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti mengumit kopi, yong.
5: Salah, Yalin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
4: Ha, ya, bangun betul.
5: Jom bersama kami, Andy.
4: Dan kami, Yalin.
5: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
6: Hello. All right, everybody. Welcome to...
7: Kembali bersama...
8: Aidal dan Ba'a Dudu.
9: Dalam...
7: Selamat pagi Sarawak.
10: Hashtag Geng Pagi Kita.
11: Sarawak FM, sehati sejiwa.
12: Kami, XBBC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.
13: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Alright, assalamualaikum, selamat pagi. Salam Piala Dunia 2026 khas untuk kita orang. Pasti ada yang baru habis lihat Jerman main tek. Kan? Tapi tahniahlah kepada fan-fan Jerman. Jerman menang 2-1.
1: Iya.
0: Atas Ivory Coast.
1: Ya, Brazil pun sama.
0: Brazil menang lawan Haiti 3-0.
1: Brazil bertemu Haiti 3-0.
0: Ya, memang siapa dinafikan lah. Brazil memang kan tak menang.
1: Walaupun Neymar.
0: Walaupun Neymar asyik turun.
1: Saya ada penampilannya nak.
0: Saya ada masalah. Tetap Brazil tetap juga menang untuk pagi tu lah. Dan macam biasa lah, Jai. Pagi tu 6.30 pagi kelak. Kita ada Aura Pagi. Siapa yang akan bersama kita? InsyaAllah. Sama-sama kita tunggu pukul 6.30 minit pagi kelak lah. Pagi tu kita nak muka tirai kita dengan dua gig lagu dulu lah. Kita ada Jacqueline Victor di bawah pohon asmara begitu. Tapi selepas ni abuk tak bergelik. Awal pagi kita nampak dia bergelik. Malum lah hari Minggu. Hari Minggu. Dia bukan dandut. Ni ada campur-campur sikit dandut lah. Tapi tu diimbak oleh One Nation MCs. Raja Gelik. Okay, jom kita dengarkan dulu Jacqueline Victor di bawah pohon asmara. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya, wah.

0: pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa 6.30 pagi kita ada aura pagi. Hujung-hujung minggu tu pun bagus-bagus juga lah. Kita nak tingkatkan aura pagi kita.
2: Ya.
1: Sila malih
2: aura pagi. Benar, no? Kita mau positif lah. Alah. Walaupun apa dugaan cabaran hidup yang rasa macam susah gila hari tu nak.
1: Oh,
2: tapi macam
1: positif.
2: Ni kita nak positif juga lah.
1: Mungkin kata orang tu ibu bapa yang telah tiada, saya lagi nak kita hadiahkan Al-Fatihah. Mana yang masih ada ibu bapa, gembirakan ibu bapa kita orang.
2: Iya.
1: Iyalah tajuk kita untuk pagi tu. Kita nak bersama dengan Ustazah Hajah Rukayah Haji Zain untuk pagi tu.
2: Ya. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar kita hari tu? Sihat?
3: Alhamdulillah.
1: Syukran.
2: Malahnya syukran.
1: Syukurlah kita diberi kesihatan pun badan lah, Ustazah.
3: Betul.
1: Kalau kita sakit ni, apa malah papa kita.
2: Betul. Alamu impuk kita. Asyik yang banyak rasa, Ustazah.
1: Lalu narik selimut lali, kita gelak.
2: Okey, tajuk kita, Ustazah, gembirakan ibu bapamu. Silakan.
3: Okay, terima kasih DJ yang bertugas dan pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedia maklum ibu bapa itu merupakan insan yang amat penting dalam institusi keluarga. Tanpa mereka siapalah kita pada hari itu. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa yang merupakan keturunan kata keramat lah yang sering kita dengar. Pengorbanan dan jasa ibu bapa tidak ternilai dan keturunan si terbalaslah dengan wang ringgit yang kita ada. Ibu bapa pun nasib mengharap balasan harta daripada anak-anaknya. Harapan dan doa ibu bapa agar anak-anak hidup bahagia, menjadi insan yang soleh-solehah, berguna, berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Jadi sebagai anak adalah menjadi tanggungjawab untuk kita membalas jasa dan pengorbanan mereka dan si mengabaikan mereka. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang membuat ibu bapanya gembira, sesungguhnya dia mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari. Dan redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa. Murka Allah juga bergantung kepada murka kedua ibu bapa. Justru itulah kita jangan menyebabkan ibu bapa kita murka, marah, kecil hati gitu orang kan. Sebaliknya, gunakanlah sebaik-baik peluang dan ruang, terutamanya bila mana ibu bapa masih hidup, untuk kita terus mengembirakan mereka, menyantuni mereka. Bila mana kata orang tadi, setidaknya masih ada itulah peluang dan masa yang amat berharga untuk kita untuk mengembirakan mereka. Walaupun anak-anak, sebagai anak-anak, kita dah ada kehidupan sendiri, atau dah boleh berdikari sendiri, ada keluarga sendiri dan sebagainya, tetapi janganlah mengabaikan, janganlah lupa kepada ibu bapa. Selalulah tanya khabar berita, datang ngabas ke orang, jenguk. Walaupun si lama, ibu bapa tu nyasi mengharap ke orang tadi, apa juga bentuk balasan harta dan sebagainya. Dan langgar muka anak cucu pun, datnya dah happy, dah gembira. Nampak bahawa mereka tu si dilupakan. Lihat apa keperluan mereka. Bukan setakat makan minum. Mungkin kata orang, atap rumah bocorkah, pipe tersumbatkah, kata kita. Janganlah dibiarkan mereka hidup dalam, kata orang tadi, kesusahan. Benda-benda yang kecil, kata orang. Tetapi tanpa sentuhan anak-anak, mereka akan rasa terpinggir, kata orang. Mana yang hidup jauh, kata orang, sekali-sekala baliklah kampung. Ataupun masa tu kan begitu mudah. Kita ada telefon, kita boleh bervideo call, kita boleh berwhatsapp. Jadi sekurang-kurangnya mereka nampak diberi perhatian. Melihat muka ya, adiknya dah cukup gembira dah. Dah suka hati gitu orang. Dah tenang, dah lapang dada. Dan gunakan masa yang berkualiti bersama mereka. Jangan mun kita kata orang balik kampung, kita sibuk dengan perkara lain. Kita pergi piknik lah ke tepi pantai dan sebagainya. Ibu bapa tinggal di rumah kata orang. Dan kata orang, buatlah sesuatu penghargaan. Gunakan masa-masa tertentu. Buat hari keluarga kah. Agar mereka merasa amat dihargai. Dan bagi ibu bapa yang telah meninggal itu, bukan berarti kita putus hubungan. Iringi dengan doa selalu. Kemudian buatlah amal-amal kebajikan yang kita niatkan agar pahalanya sampai kepada mereka. Hubungkan silaturahim dengan keluarga, dengan adik-beradiknya, dengan kaum kerabatnya, dengan kawan-kawannya. Itulah cara untuk kita mengingati mereka apabila mereka dah meninggal dunia. Jadi kesimpulannya kita melihat dalam hadis tadi, Allah SWT dah menyebut bahawa reda Allah tu bergantung kepada reda kedua ibu bapa. Dan murka Allah bergantung juga kepada murka kedua ibu bapa. Itu yang kita takut. Jangan membuat ibu bapa kita murka, marah, kecil hati kerana kesannya. Ada kaitan dengan reda Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama bagi kita yang masih ada ibu bapa ataupun yang telah tiada, pergunakanlah peluang dan ruang yang ada untuk kita mengembirakan mereka agar mereka hidup tenang dan aman damai. Wallahu a'lam. Untuk perkongsian kita pagi itu, mudah-mudahan ada manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi.
3: Ya, sama-sama insyaAllah.
4: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa, talian Berita Keluarga kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi kelak.
2: Ya, talian boleh hubungilah nombor talian kita macam biasa. Dua talian yang kita sediakan untuk talian khidmat Berita Keluarga, 082-245-700 dan sikit lagi 082-245-800.
1: Ya, betul. Dua talian kita buka sampai pukul 6.55 dan jangan lupa 7 pagi, utama 7 pagi. Hari tu saya dah topik, cuma nak menyapa kita orang, nak nanya apa aktiviti kita orang hujung minggu tu. Malum lah hari minggu, ada pengilan kah? Ataupun
2: ada aktiviti lain kah? Apa jua aktiviti orang sila boleh ajak apa komen arah penstriman secara langsung lewat dua di Facebook.
1: Kali sedianya dah merancang nak pergi ke Jabatan Batang Lupa
2: Ada lagi belum habis misi.
1: Belum
2: menjejakkan kaki ke Siak, betul.
1: Ataupun ada aktiviti run ke pagi tu dengan ceritanya di mana mereka ada run. Dan pagi tu pun di sida anjuran sida SK Matang lah. Ada juga mula run. Sekolah saya tapi adanya molah di Sri Matang lah. SMK Sri Matang. Ada kan juga pagi tu lah.
2: Pukul 8 mula?
1: Pukul 8 ke 8.
2: 8. Dan pukul 8 dan kita juga nak maklumkan, kita juga ada seleksi pagi hari tu.
1: Ya, yeah, betul.
2: Live di TV1
1: sekitar 8.30 pagi lah. Jadi kita boleh tonton lah. Boleh inti-inti kami dua di TV1 8.30 pagi bersama dengan sidak rakan-rakan kita di Selamat Pagi Malaysia. Kita ada Terengganu FM dan Mutiara FM.
2: Betul.
1: Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sindun lah. Apa kongsian sidaknya sama je, kita kongsi aktiviti di situ.
2: Kita ada aktiviti yang akan dikongsikan, aktiviti yang agak sambutannya agak besar je lah. Dan di live Facebook kita juga kami yang menyapa di CIU.
1: Oh, Amio.
2: Smoke West Borneo ada masuk. Sini tujuhnya pagi tu pergi makan roti cap bimpong lo.
1: Lepas
2: pagi. Nak ke ladang kambing katanya. Nak jadi bidan . Ada kambing-kambingnya nak melahirkan anak.
1: Nya awal pagi dah nyuruh kita duduk lapar. Dibadahnya kena roti cap pimpong katanya.
2: Ya, daging smoke dah masuk dapur jam 4 pagi katanya.
1: Jam 4 pagi.
2: Aduh.
1: Daging lah. Aduh, kok put.
2: Selamat pagi juga kepada kami Azul Ashifa yang menyapa di ruangan komen. Ada lagi yang menyapa ya. Kami sempat baca dua je nama kat situ.
1: InsyaAllah kelak kita akan bacakan komen-komen yang dihantar oleh kita orang untuk pagi tu lah. 7 pagi, utama 7 pagi. Kan dapat kita ikuti selepas tu. Okay.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Vincencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kala mati.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.
1: Doa naik kenderaan.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, macam biasa hujung minggu tu kita perlu tahu keadaan cuaca.
2: Iya, bagi memudahkan perancangan seharian kita, Juayus. Oh,
1: betul, terutamanya yang turun kerja ke ataupun yang makin motosikal ke. Jadi perlulah perancangannya.
2: Ya, yang nak pergi ngail ke laut ke, yang nak tangkap ikan ke.
1: Macam hari ada orang saya nak pergi ke, kiranya nak jogging lah di pusaka. Dah berkemas dah.
2: Dah ya, hujan.
1: Lepas saya nanggar hari, pokok hari hitam. Lelas sejadi. Masuk dalam, lalu pergi mandi.
2: Ya. So, dengan adanya apa perkongsian info cuaca dari Met Malaysia tu, dapat insyaAllah lah, dapat kita merancang aktiviti kita untuk sepanjang hari tu lah. Hello.
1: Jadi pagi tu bersama Kamal lah.
2: Kamal. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kamal, macam ni lah keadaan cuaca kita. Silakan Kamal.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Bagi keadaan cuaca pagi ini, hujan di beberapa tempat di mana melibatkan kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Petong, Sarike, Kapik, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala cakapan tiada hujan di Sibu dan Mekah. Khususnya cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan kesemua bahagian di negeri Sarawak. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, di mana angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam. Manakala untuk suhu semasa pula, suhu minima sekitar dalam 24 darjah Celsius sehingga maksimum iaitu 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Kamal, selamat tugas.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.

0: Trending. Alright, macam biasa kita ada trending untuk pagi tu. Tapi trending tu sangat-sangat menarik. Walaupunnya dah lama dah, tapi rasanya patutlah kita berkongsi. Sebab netok pun dah demam bola.
1: Masih demam bola
0: World Cup. Tapi yang menarik yang berlaku di Sulawesi Barat.
1: Di Indonesia.
0: Mungkin kita nangga gambar yang dikongsikan oleh Sida M-Star tu lah. Berkaitan dengan seorang nelayan tu lah. Nya obses dengan pasukan Argentina. Sampai rumahnya meriah dengan dekorasi. Lepas ya sikit yang bestnya, cucuknya diberi nama Muhammad Messi.
1: Hai. Lalu beri nama Muhammad Messi.
0: Oh, kita nangka gambar dia. Rumahnya pun dicatnya color Argentina tu.
1: Warna biru.
0: Oleh kerananya teh nak nyokong Argentina. Rumah pun warna Argentina.
1: Bukan diajak lah. Bendera-bendera Argentina pun dia hanya digantung.
0: Dikibarnya
1: di pekarangan rumahnya.
0: Bukan-bukan sokongan kepada Argentina tu.
1: Kita tahu sihnya menjadi penyokong tegar Argentina sejak bila?
0: 80-an.
1: Tahun kita lahir.
0: Zaman 80-an. Ya, zaman Diego Maradona masa. Legenda bola sepak.
1: Nang peminat Argentina tu.
0: Lepas ya sampailah muncul Messi katanya, nyanang minat Argentina lah. Sihnya sanggup ngecat rumahnya color Argentina.
1: Cucunya diberinya nama Muhammad Messi. Memang dia suruhnya main bol cucunya kelak.
0: Nasiblah anak nasib diberi nama Muhammad Maradona.
1: Kenanya si beri nama anaknya dengan nama pemain bola sepak Argentina sebelum tu. Dia nunggu Messi juga.
0: Sebabnya dia dah minat Argentina sejak Diego Maradona.
1: Munekot dah memang senarai nama anaknya mesti ada pemain-pemain hebat.
0: Berilah nama Maradona, Muhammad Maradona. Lepas cucunya Muhammad Messi. Mungkin anaknya lagi, cucunya lagi, cicitnya kelak Muhammad Neymar.
1: Dia beri nama, tahu sih dia beri nama Nek Yaya, anaknya, cucunya Muhammad Messi. Dia cucunya lahir pada hari Argentina yang menewaskan Mexico. Dalam saingan peringkat kumpulan Piala Dunia 2022. Tahun 2022.
0: Lepas tu rasanya ada orang ikut macam penyokong-penyokong Brazil ko. Minat ke Neymar nak? Muhammad Neymar namanya. Muhammad Neymar.
1: Macam-macam
0: Dasar
1: Tengah, yang pun harapannya, yang berharap pun Messi dapat menjadi juara dunia sekali lagi pada tahun 2026.
0: InsyaAllah lah, insyaAllah. Sokongan mun rasa-rasa mun Argentina asyik menang World Cup kali tu, rasanya rumahnya akan dicatnya hitam.
1: Jadi rumah biru yang diwarna hitam. Adakah hitam macamnya?
0: Jadi sangat-sangat menarik lah cerita tu. Yang kata orang tak boleh trending. Yang bestnya juga ya turut seperti yang di Padang Jaya tadi mengibarkan bendera Argentina. Lepasnya ada replika trofi Piala Dunia lagi. Bersaiz besar diletakkan di halaman rumahnya. Sehingga menarik perhatian pengunjung dari kampung Bahamperan.
1: Boleh jadi tarikan sepanjang Piala Dunia tu lah rumahnya. Rumah pakcik tu.
0: Terbaiklah kita. Nang penyokong tegar tu dari tahun 80-an mari sampai kini tu nyokong Argentina.
1: Umurnya kini tu 54 tahun.
0: Bayangkan 80 bah, saya pun lahir masa saya bah.
1: Tahun kelahiran Yus.
0: Nya dah nyokong Argentina masa saya.
1: Kita belum tahu ke Argentina
0: Belum tahu lagi.
1: Nya dah jadi penyokong Argentina.
0: Hebat kita pacik. Okeylah. Adalah trending kita untuk pagi tu lah. Trending kita untuk pagi tu. Dan macam biasa lah insyaAllah. Kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Cuma kita nak maklumkan lah untuk semua. Kami dua pasang end live dulu. Mana yang tengah rinduk nangga live di Rumah Biru tengok di Facebook. Kami dua end live sebab ada test line untuk seleksi pagi lah. Yang akan bersiaran di TV1.
1: Betul.
0: Sekitar jam 8.30 pagi kelak lah. Lepas ni Medo akan live lagi. Jangan kita orang bingung lah dengan tahu ucapan dan insyaAllah kelak Medo akan singgah di Sia.
1: Yep.
0: Macam ucapan-ucapan kita orang yang dah diantar awal-awal tadi.
1: Ya, kena tunggu. Tunggu.
0: Kena tunggu. Jerman tahun tu. Confident Ilyas Kadri pada Jerman. Belum tahu lagi bola itu bulat. Baru 2 match kan. Tadi Jerman menang pun 2-1 bah. lawan Ivory Coast. 2-1 je menang, beza sikit je. Jepun Ali. Hu, Ali tu Jepun kan, sekejap Jepun sekejap Naya.
1: Okey, jom kita nak berhibur dulu Yusof. Dan lekat ya, kita akan sambung balik lah dengan pengisian kita yang lainnya.
0: Betul. Dan insyaAllah kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Dengarkan dulu Naim Daniel Sumpah. Tapi sebelumnya dia mendengarkan Dewa 19 Separuh Nafas hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: geng, bagi kita

Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi Moon kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar. Here we go again.
1: Alright, terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Sob FM untuk pagi itu. Macam biasalah kita nak kongsikan tajuk utama akhbar. Tapi sikit je akhbar di Utusan Borneo untuk pagi itu lah.
2: Ya, ada sikit aja, iaitu Utusan Borneo yang kita nak kongsikan. Tajuk di muka hadapan, pusat gastronomi terus diperkukuh. Pembangunan tersusun dan berstruktur beri nilai tambah kepada Bandaraya Kuching, kata Abang Johari. Dan berita penuhnya di muka dua, antara lainnya di ruangan sebelah kiri Utusan Borneo, anggota polis cedera jatuh 6 meter ketika program komuniti di Kampung Sapit. Tok pun berita dari Kuching, berita penuhnya di muka 2. Berita kaki Utusan Borneo, mini MCS pendekatan baharu program penuaian STR di kawasan pedalaman. Tok berita dari Lunduk, berita penuhnya di muka 2. Antara lain juga dimuatkan di muka hadapan Utusan Borneo, PM umum tambahan RM1 juta untuk tabung kasih Hawana. Berita dari Butterworth atau di apa? Berita penuhnya di muka 2. Antara lain yang dimuatkan juga, gelombang haba jejas lebih separuh penduduk Perancis di ruangan dunia muka 11. 1.802 kilogram. Abu bahan teks ayat suci Al-Quran dilepaskan ke laut untuk di tempatan muka surat 2. Individu layak namun tercicir SKS diseru ke muka rayuan di tempatan 3. Pembangunan ekonomi hidrogen, satu keputusan tepat untuk di muka surat 4 di ruangan tempatan. Dan untuk sukan, wow, tahniah kepada Brazil. Brazil melasah Haiti 3-0. Ya, sekaligus hidupkan kembali peluang Piala Dunia. Hey. Hampiri slot kepusingan 32 akhir.
1: Acara 3-0.
2: Ya, tahniah ya kepada Brazil yang pada perlawanan yang awalnya agak kecewa. Tapi mungkinkah ianya akan terus bangkit?
1: Macam German juga, Abah. 7-1. Lepasnya 2-1.
2: Akan. Bola itu bulat. Okey, dan kita juga ada topik. Topik pula. Tajuk untuk sukan di situ. Replika trofi Piala Dunia jadi rebutan pengamal media di Fiesta SP dan SAM. Goal and Smash. Untuk kita dari Kuala Lumpur lah. Tak, Piala Dunia, gol terpantas Saibari bantu Maghribi tewaskan Scotland 1-0.
1: Kalah Scotland.
2: Okey, yang antara yang kita sempat kongsikan lah untuk Utusan Borneo pada hari itu.
1: Cuma ulang lagi kan, nak Brazil lah
2: sikit. Sibuk. Dah cukup.
1: Okey, ya. Tajuk utama akhbar yang sempat kita kongsi di Utusan Borneo, sigit aja akhbar tempatan. Dan mohon mau tahu dengan belanja lagi, baca ke diri lah. Macam biasa pagi tu, kita nak dengarkan dulu refleksi diri bersama Dr. Safi Haji Lugom. Apa perkongsiannya, terbitan di Jejaim pun untuk pagi tu lah.

namanya nomor siram keluarga sedikit ya, supaya jadi bekalan lengkap melahirkan anak-anak yang hebat. Jadi kita tuh sebenarnya adalah umat terbaik. Firman Allah SWT kata, adakah kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia supaya kamu menyuruh kepada kebaikan, yaitu ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Ya. Jadi ingat katakan umat-umat yang terbaik. Ya. Kita ma'apa, kita laki bini adalah disarankan untuk menjadi umat yang terbaik. Supaya anak kita kelak hebat. Supaya anak yang kita lahirkan kelak hebat. Ya. Akhlak suami isteri. Ya. Pergaulilah isterimu dengan sebaik-baiknya. Jika kamu benci terhadap mereka, maka bersabarlah, kerana kemungkinan kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya. Ini sebenarnya dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 13. Ya. Pergaulan isterimu dengan sebaik-baiknya. Itu bini kita bagus. Ya. Nah, kita berdoa agar bini kita ya sentiasa aman dan damai. Ya. Kini itu ya sebenarnya kita kadang apabila ditinggalkan oleh isteri yang bagus, baru kita nyesal. Ataupun ditinggalkan oleh suami yang bagus, baru nyesal. Bahayalah akhlak suami. Ya. Sesungguhnya lelaki mukmin yang sempurna, imannya ialah mereka yang baik tingkah lakunya dan lemah lembut terhadap isteri dan anak-anaknya. Ya, ini adalah riwayat Artemizi. Maksudnya, orang lelaki ada peranan, orang puan ada peranan. Janganlah kita nganok ke bini, tak ajar anak kita. Ya, apa kau lah, ya lah kau lah. Ya, bini mana? Aku si, kita ada bang. Kita lah bang, ya kita. Jangan. Kita jangan menuduh antara satu sama lain. Ya, dalam suami isteri. Ya, isteri ada akhlak, suami ada akhlak. Ya, kalau akhlak isteri macam ni. Sebaik-baik perempuan isteri ialah apabila engkau suruh dia mengikut perintah engkau. Apabila engkau bersumpah atasnya, dia berbuat baik terhadap engkau. Dan apabila engkau tiada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta engkau. Ya, nah, ini adalah akhlak isteri. Dua-dua ada akhlak. Jadi kita dengar tu, saya nak madah tu kita. Kan kita tak tahu sebenarnya, kita pernah dengar tu, ustaz pernah madah. Tapi nak ingat balik akhlak kita. Ya. Jangan kita nuduh seorang aja, seorang tu mesti, seorang tu sihai. Ha, siapa? Ya? Ha, sebab ialah kita mesti ada inovasi dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa. Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
3: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.